Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
6: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
6: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
5: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
7: Maka dia akan menjawab, Allah.
5: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
7: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Presiden Republik Indonesia bentuk BPGMN untuk perkuat pencegahan karhutla. Pemprov Sulawesi Tenggara alokasikan 30 miliar rupiah rehabilitasi 3 pelabuhan di Sulawesi Tenggara. Saudi di PBB mengatakan keamanan air menjadi dasar kesehatan pangan, pembangunan, dan stabilitas. Kementerian Luar Negeri jelaskan alasan walk out saat Netanyahu berpidato. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Optimalisasi retribusi TKA, Kemendagri minta Pemda dorong integrasi sistem dan data. Dirilis dari republika.co.id. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan retribusi penggunaan tenaga kerja asing atau TKA. Langkah optimalisasi penerimaan ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengawasan penggunaan TKA dan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal. Direktur Pendapatan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah atau Ditjen Bina Keuda, Kemendagri, Teguh Narutomo mengatakan bahwa optimalisasi retribusi perlu diikuti dengan tata kelola yang tertib, transparan, dan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Jangan sampai retribusi berhenti sebagai angka dalam penerimaan daerah. Yang lebih penting adalah bagaimana penerimaan tersebut kembali menjadi program yang meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal. Menurut Teguh, penerimaan retribusi penggunaan TKA perlu diarahkan melalui mekanisme earmarking untuk mendukung pengembangan keahlian tenaga kerja lokal, pembinaan ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan. Program yang dapat didukung antara lain pelatihan berbasis kompetensi, upskilling, dan sertifikasi profesi. Di sisi lain, Kemendagri melalui Direktorat Pendapatan Daerah berperan dalam membina dan mengawasi pemerintah daerah, terutama dalam aspek regulasi, pemungutan, serta tata kelola keuangan atas penerimaan retribusi penggunaan TKA. Pembinaan dilakukan antara lain melalui evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD, pengawasan pengalokasian penerimaan dalam APBD, serta monitoring dan evaluasi kinerja pendapatan daerah. Teguh menilai penguatan tata kelola juga perlu didukung integrasi data dan sistem antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah tersebut penting untuk memastikan informasi mengenai TKA, perizinan, dan kewajiban retribusi dapat dikelola secara lebih akurat. Menurut Teguh, pengawasan TKA di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketidaksinkronan data pusat dan daerah, kepatuhan pemberi kerja, koordinasi lintas instansi, serta mobilitas TKA yang berpindah antar wilayah. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi, integrasi sistem, serta pemeriksaan silang data. Pengawasan juga dilakukan, dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen TKA dengan kondisi aktual serta pemenuhan kewajiban retribusi. Beralih ke berita berikutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bentuk BPGMN untuk perkuat pencegahan karhutla. Dirilis dari antaranews.com. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla agar tidak terus berulang. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta Jumat kemarin mengatakan, pembentukan BPGMN merupakan salah satu hasil diskusi Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Teddy, badan tersebut nantinya diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan melalui riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas di kawasan gambut. Badan ini akan melibatkan para ilmuwan dan profesional. Pelibatan ilmuwan dan profesional tersebut ditujukan agar pengelolaan kawasan gambut dilakukan berdasarkan pengetahuan dan kajian yang lebih komprehensif sekaligus mendukung upaya pencegahan karhutla sejak dini. Selain penguatan dari sisi pencegahan, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan di lapangan. Teddy mengatakan Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespon dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi. Pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portable dan pengeboran dangkal sebagai bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran, khususnya di kawasan gambut. Teddy mengatakan upaya tersebut juga akan melibatkan perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui kelompok masyarakat peduli api atau MPA. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan gambut dinilai memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran, sekaligus memberikan respon awal ketika kebakaran terjadi. Menurut Teddy, pengelolaan gambut membutuhkan keterpaduan antara pengetahuan ilmiah, teknologi, operasi lapangan, dan pengalaman masyarakat. Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan menjaga atau mencegah, maksud kami, karhutla agar tidak terus berulang. Beralih ke berita berikutnya. Pemprov Sulawesi Tenggara alokasikan 30 miliar rupiah rehabilitasi 3 pelabuhan di Sulawesi Tenggara. Dirilis dari antaranews.com. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Pemprov Sultra mengalokasikan anggaran sebesar 30 miliar rupiah untuk merehabilitasi dan membangun terminal modern di 3 pelabuhan penyeberangan di Bumi Anoa pada tahun 2026. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Sulawesi Tenggara Muhammad Fadlansyah di Kendari Jumat kemarin mengatakan, pengerjaan ketiga pelabuhan tersebut merupakan bagian awal dari program rehabilitasi 13 pelabuhan penyeberangan milik Pemprov Sulawesi Tenggara yang akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029. Muhammad Fadlansyah mengatakan dari total 13 pelabuhan yang rencananya diperbaiki, tahun 2026 kita sudah merehabilitasi dan membangun 3 terminal modern di 3 pelabuhan. Fadlansyah menyebutkan bahwa adapun 3 pelabuhan yang tengah dikerjakan pada tahun ini meliputi pelabuhan Bau-Bau di Kota Bau-Bau serta pelabuhan penyeberangan Amulengo dan Torobulu di Kabupaten Konawe Selatan. Muhammad Fadlansyah menganggap atau mengungkapkan bahwa alokasi anggaran 30 miliar rupiah tersebut difokuskan untuk pembenahan fasilitas di sisi darat. Sementara pembenahan pada bagian laut direncanakan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Fadlansyah menambahkan bahwa peremajaan ini dilakukan karena kondisi sejumlah fasilitas di pelabuhan penyeberangan milik daerah saat ini sudah tidak layak dipakai, sehingga membutuhkan pembenahan menyeluruh guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa. Secara keseluruhan, 10 pelabuhan penyeberangan lainnya akan ditangani secara bertahap hingga 2029 mencakup Pelabuhan Tampo Muna, Pelabuhan Wanci Wakatobi, Pelabuhan Labuan Buton Utara, Pelabuhan Wamengkoli dan Waara atau Buton Tengah, Pelabuhan Kendari Wawenii Kota Kendari, Pelabuhan Langara Konawe Kepulauan, dan kemudian Pelabuhan Kamaru di Buton, serta pelabuhan Dongkala di Bombana. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
4: Halo Sobat Fitness.
5: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Epis, apa kau bikin itu?
5: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
6: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
7: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
8: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
9: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
8: Oh iya, betul.
10: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Info Dunia Islam.
3: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita dari luar negeri. Republik Indonesia perkuat kemitraan Cina-ASEAN. Dubes Wang mengatakan Indonesia adalah jangkar. Dirilis dari republika.co.id. Duta Besar Cina untuk ASEAN, Wang Qing, menyebut Indonesia sebagai jangkar ASEAN, sekaligus negara yang dapat memainkan peran penting dalam memperkuat kemitraan antara Cina dan blok Asia Tenggara. Posisi Indonesia dinilai semakin strategis ketika hubungan ekonomi Cina-ASEAN terus membesar di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Menurut Wang, Indonesia merupakan salah satu mitra terpenting Cina di antara negara-negara ASEAN. Kedekatan tersebut tidak hanya tercermin dalam perdagangan, tetapi juga sejumlah proyek konektivitas dan investasi yang dikembangkan kedua negara. Wang menyebut kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS, serta skema Two Countries, Twin Parks atau TCTP sebagai contoh kerjasama yang telah berjalan. TCTP dikembangkan sebagai instrumen untuk memperkuat investasi, perdagangan, dan keterhubungan kawasan industri antara Indonesia dan China. Wang mengatakan hubungan kedua negara juga berpotensi menjadi contoh kerjasama selatan-selatan. Beijing berharap hubungan dengan Jakarta dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kemitraan China-ASEAN sekaligus pembangunan negara-negara berkembang. Beralih ke berita berikutnya. Kemenlu jelaskan alasan walkout saat Netanyahu berpidato. Dirilis dari republika.co.id. Delegasi Indonesia melakukan aksi walkout saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat pada Kamis 24 September waktu setempat. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Republik Indonesia mengatakan aksi tersebut merupakan proses protes dan kecaman atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Aksi walkout tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina serta protes dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fahad Nabil, mengatakan aksi walkout tersebut merupakan refleksi posisi Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Bersama negara-negara yang sehaluan, Indonesia ingin menyampaikan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi dan harus segera dihentikan. Saat Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum PBB pada Kamis lalu, delegasi sejumlah negara langsung melakukan walkout. Keriuhan seketika menyelimuti ruangan ketika para diplomat bangkit dan meninggalkan kursi mereka. Saking banyaknya diplomat yang walkout, antrean sampai mengular. Menyaksikan hal tersebut, Netanyahu melontarkan maksud kami hinaan kepada mereka. Sebelum saya mulai, jika ada pengecut moral yang masih belum keluar dari aula ini, tolong lakukan sekarang. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengakui bahwa upaya perdamaian dalam konflik Israel-Palestina belum membuahkan hasil. Warga Palestina terutama di jalur Gaza masih menghadapi krisis dan membutuhkan pasokan bantuan kemanusiaan. Hal itu disampaikan Sugiono saat menghadiri Ministerial Coordination Meeting of the Group of Eight Arab and Islamic Countries yang terdiri atas Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan di sela-sela perhelatan sedang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Sugiono menekankan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan upaya perdamaian dapat menghasilkan perubahan nyata di lapangan, terutama di tengah situasi Gaza yang justru terus memburuk. Sugiono pun menekankan pentingnya negara-negara Group of Eight untuk terus menyuarakan pesan tegas yang seirama dan menjaga dorongan bersama bagi perdamaian Palestina. Sugiono mengatakan Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan dengan berbagai mitra demi kemajuan proses perdamaian di Palestina. Partisipasi aktif masyarakat Palestina dinilai menjadi salah satu aspek utama agar perdamaian yang berkelanjutan dapat segera terwujud. Beralih ke berita terakhir kita. Saudi di PBB mengatakan keamanan air menjadi dasar kesehatan, pangan, pembangunan, dan stabilitas. Dirilis dari saudinesia.id. Arab Saudi menegaskan pentingnya kerjasama internasional untuk memperkuat keamanan air global. Komitmen tersebut perlu diwujudkan dalam langkah nyata yang dapat mendukung kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, kemampuan menghadapi perubahan iklim, serta stabilitas. Pernyataan itu disimpan dalam sesi tingkat menteri bertajuk Bersatu untuk Air, Seruan untuk Aksi Kolektif yang dipimpin Arab Saudi dan Senegal bersama Organisasi Air Dunia atau GWO di sela-sela pekan tinggi Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Kepala Tim Pendiri Organisasi Air Dunia, Dr. Fahad Al-Balghunaim, mengatakan pertemuan tersebut membahas meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air di berbagai negara. Para peserta juga membahas langkah konkret untuk mengubah komitmen politik menjadi tindakan yang diukur. Al-Balghunaim menegaskan bahwa keamanan air berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, kemampuan menghadapi perubahan iklim, dan juga stabilitas. Karena itu masyarakat internasional perlu memperkuat kerjasama, mempercepat pelaksanaan program, serta menyediakan pendanaan berkelanjutan. Sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.
2: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
11: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
4: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
11: Ummul mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
4: Bersama Al Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
11: Taala anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
4: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
11: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
4: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
12: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
13: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
12: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
13: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
14: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
15: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: بسم الله الرحمن الرحيم.
17: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.
1: وَتَحْمِلُ

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ

Dan dialah yang menuduhkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan Dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
0: Dan Dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: بالبينات والزبر

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

0: Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hadrotis Sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'ad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
7: Napa bramaki? kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasan kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
14: Zuhud itu apa?
13: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء

0: على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Dengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
5: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
7: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
7: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
7: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
8: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
11: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: Radio Mu'adz Min Jabal, 94.3 FM.
14: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Min Jabal 94,3 FM.
16: 94,3 FM Radio Mu'adz Min Jabal Kendari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali kita berjumpa di pagi ini dalam program Ensiklopedia Islam serial kisah sahabiat. Dan kali ini, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, kita sejenak akan kembali ke Mekah pada masa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi seorang rasul, di mana di sana ada seorang wanita mulia bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk wanita yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Namun keistimewaan Khadijah bukan hanya karena dia adalah istri Nabi. Ada satu hal yang sangat indah untuk kita renungkan, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sesuatu yang sangat mengguncangkan dirinya, Khadijah menjadi orang yang menenangkan dan menguatkan beliau. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyendiri di Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan sangat terguncang. Beliau menemui Khadijah dan berkata, "Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku." Lalu Khadijah pun menyelimuti beliau sampai rasa takut itu berangsur reda. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang telah terjadi. Dan sahabat Muat, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Khadijah. Khadijah tidak mengatakan jangan berlebihanlah. Atau Khadijah juga tidak mengatakan mungkin itu hanya perasaan kamu saja. Khadijah justru memberikan ketenangan. Di mana Khadijah berkata,

Khadijah kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqridh dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq." Kurang lebih maknanya begini sahabat muat. Tidak, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya engkau menyambung silaturahmi, berkata benar, membantu orang yang lemah, membantu orang yang tidak memiliki, memuliakan tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Subhanallah, sahabat muat. Kemudian Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Waraqah bin Naufal. Kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dalam hadis tentang awal turunnya wahyu. Coba kita perhatikan sahabat muat bagaimana Khadijah menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada Nabi pada akhlak baik yang selama ini Nabi lakukan. Seakan-akan Khadijah berkata, "Engkau telah menjalani hidup dengan kebaikan. Maka jangan takut. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu." Seakan-akan Khadijah berkata seperti itu, sahabat muat. Nah, pendengar Radio Muat dimanapun Anda berada, dari kisah ini kita belajar bahwa pasangan hidup bukan hanya seseorang yang hadir ketika keadaan mudah. Pasangan yang baik adalah orang yang juga mampu memberikan ketenangan ketika keadaan menjadi berat. Khadijah tidak hanya mendengar kegelisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendampingi Nabi, membantu Nabi dan menjadi tempat Nabi mendapatkan ketenangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan kebaikan itu meskipun Khadijah telah wafat. Bahkan bertahun-tahun setelah wafatnya Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sering menyebut namanya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala khadijata wa ma ra'aituha walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha." Kata Aisyah, "Aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebutnya." Sahabat muat dimanapun Anda berada, subhanallah. Kemudian disebutkan bahwa ketika Nabi menyembelih kambing, Nabi membagikan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Dan ketika Aisyah mempertanyakan hal itu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innaha kanat wa kana li minha waladun." Kata Nabi, "Sesungguhnya dia begini dan begitu, dan darinya aku mempunyai anak." Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Sahabat muat yang dimuliakan oleh

0: هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Maknanya, Jibril alaihissalam berkata, wahai Rasulullah, ini Khadijah datang kepadamu membawa wadah yang berisi makanan atau minuman. Apabila dia datang, sampaikan kepadanya salam dari Rabbnya dan dariku. Dan berilah kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Tidak ada kegaduhan di dalamnya dan tidak ada kelelahan. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, bayangkan sahabat Mu'ad, seorang wanita mendapatkan salam bukan dari bupati, gubernur, bahkan presiden, tetapi salam dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Jibril alaihi salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan kabar gembira kepadanya tentang rumah di surga. Luar biasa sahabat Mu'ad. Ini bukan sekedar penghormatan manusia. Ini adalah kemuliaan yang diberitahukan atau diberitakan melalui wahyu. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Sahabat Mu'ad, kisah Khadijah radhiyallahu anha bukan hanya untuk kita kagumi, tetapi untuk kita teladani. Yang pertama, jadilah orang yang menenangkan ketika orang lain sedang takut. Ketika seseorang datang kepada kita dengan masalah, maka jangan buru-buru menghakimi. Dengarkan, tenangkan dia, ingatkan dia kepada Allah. Kemudian yang kedua, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain tidak akan sia-sia. Khadijah mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dukungan yang dia berikan kepada Nabi akan dikenang oleh umat Islam hingga hari ini. Ya. Tetapi sekali lagi, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain tidak akan sia-sia. Kemudian pelajaran yang ketiga, jangan meremehkan peran seorang pasangan. Dukungan seorang istri atau suami mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain. Tetapi di sisi Allah, dukungan, kesabaran, pengorbanan, dan kebaikan itu memiliki nilai yang besar. Dan yang terakhir sahabat Mu'ad, jadilah seseorang yang ketika orang lain sedang berada dalam kesulitan, mereka merasa aman untuk datang kepada kita. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memberikan teladan tentang itu kepada kita semua. Sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW pernah bersabda tentang keutamaan Khadijah. Khairu nisa'iha Maryamu bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijatu bintu Khuwailidin. Sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Khadijah binti Khuwailid. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Sahabat Mu'ad yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah meridhai Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Semoga Allah mengajarkan kepada kita kesetiaan seperti kesetiaannya, ketenangan seperti ketenangannya, dan keteguhan iman seperti keteguhannya. Dan semoga rumah kita menjadi tempat di mana orang-orang yang kita cintai menemukan ketenangan, bukan ketakutan. Karena terkadang dukungan sederhana yang diberikan dari seseorang yang kita cintai bisa menjadi kekuatan besar untuk menghadapi ujian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sahabat Mu'ad, demikianlah kebersamaan kita dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabiat di pagi ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari

0: Bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
2: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
1: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
1: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: Kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
1: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
0: Aina al-iman? Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
1: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita.
0: Inilah kita. This is sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam tidak ada kata-kata pacaran. Ya. Jadi ketika seseorang memiliki perasaan kepada orang lain, maksudnya kalau misalnya seorang lelaki menyukai seorang wanita, maka bentuk kesukaan tersebut diwujudkan bukan dengan cara pacaran, tetapi dengan cara melamarnya dan menikahinya. Ya, jadi sekali lagi tidak ada istilah pacaran dalam Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mendekati zina. Mendekati zina saja Nabi sudah larang, apalagi melakukannya. Dan pacaran adalah salah satu pintu terbesar untuk menuju kepada zina. Makanya kenapa pacaran itu diharamkan dalam Islam. Yang dianjurkan dalam Islam dan diperintahkan adalah menikah. Kalau memang sudah memiliki kemampuan, maka segeralah menikah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Sehingga tentunya menikah ini secara tidak langsung kita katakan sebagai ibadah. Karena di lain sisi kita menghindari bermaksiat kepada Allah, dalam hal ini kita tidak mau berzina, kita mau menjaga kehormatan kita, dan di lain sisi kita pun juga berupaya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini kami ingin memberikan informasi ataupun kabar gembira bagi sahabat Mu'adz sekalian yang mungkin sedang dalam proses atau perjalanan untuk menuju pernikahan, yang mungkin menginginkan pernikahan yang konsepnya sesuai dengan syariat, maka kami mengusulkan satu tempat yang sangat recommended, yang tentu ini adalah kabar gembira bagi siapapun yang ingin menikah dengan mengusung konsep sesuai syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami rekomendasikan Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention. Pastikan bahwa sahabat Mu'adz memilih Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention karena di sana tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Mu'adz. Di sana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan 60 juta rupiah. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan 79 juta rupiah. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan 110 juta rupiah. Jadi sahabat Mu'adz, kalau Anda lagi mencari hotel yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i, atau mungkin impian sahabat Mu'adz adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i, maka sekali lagi jawabannya adalah Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Juga sahabat Mu'adz, yang menjadi kelebihan dari Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, di sana ada fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari, dengan area pria dan wanita yang terpisah. Dan bukan hanya kolam renang dengan konsep syariah, ada juga fasilitas gym dengan konsep syariah, lengkap dengan ruangan khusus pria dan wanita. Jadi sahabat Mu'adz, tidak perlu berpikir lama, tidak perlu keliling kesana kemari, langsung saja kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundodopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi hubungi 0811 45 111 7. 0811-4393-838. Mau acara apa saja, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention solusinya. Pendengar Radio Mu'ad dimanapun Anda berada, selanjutnya di pagi ini mari kita dengarkan bersama kajian yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala dengan judul Kuputus Cintamu Karena Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bi kalbin la yajabulaha. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik yang saya sebutkan sekarang, kita akan membahas sebuah permasalahan yang berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah untuk benar-benar merasapkan di dalam hati bahwa semua yang dilarang oleh Allah, jika seseorang mengerjakannya maka pasti bermuara kepada kerusakan, pasti bermuara kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat kelak. Itu harus diyakini baik-baik. Karena judul ini, tema kita kali ini, apapun ayat yang akan disebutkan, hadis yang akan disebutkan, tidak akan benar-benar meresap di dalam hati tatkala tidak ada hal yang merupakan dasar ini. Apapun yang Allah larang dari Al-Quran atau dari ayat-ayat suci Al-Quran yang berbentuk pelarangan ataupun berbentuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jika dikerjakan pasti mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Keburukan tersebut baik di dalam perkara akidah, ibadah, ataupun hubungan sosial, ataupun tingkah laku. Maka perhatikan ayat yang pertama yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32. Perhatikan baik-baik ayatnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayat 32 dari surat Al-Isra. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan fahisyah dan jalan yang buruk.

ibu saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, yaqulu ta'ala nahiyan 'ibadahu 'aniz zina wa 'an muqarabatihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang hamba-hambanya dari melakukan perbuatan zina dan mendekatinya. Wa huwa mukhalatatu asbabihi wa dawa'ihi. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina, dan ini yang mengangkat, yang menjadikan saya mengangkat tema kuputuskan cintamu karena Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, dan perhatikan baik-baik, terutama orang-orang yang sedang dimabuk cinta yang haram. Manusia-manusia yang sedang dimabuk kepayang dengan cinta yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa an muqarabatihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang perbuatan zina dan mendekatinya. Maksud mendekatinya yaitu wa huwa mukhalatatu asbabihi wa dawa'ihi, dan yaitu mendekati sebab-sebab dan sarana-sarana untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Kemudian beliau mengatakan, innahu kana fahishah. Sesungguhnya perbuatan zina adalah fahishah. Ay, dhanban aziman. Lihat, dosa besar. Yaitu dia adalah dosa yang besar. Wasa'a sabila, jalan yang buruk. Ay, wabi'sa tariqan wa maslakan. Yaitu seburuk-buruk jalan dan seburuk-buruk tempat untuk dijalani. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad sampai kepada sanadnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, inna fatan syaban an atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqal, sesungguhnya ada seorang pemuda telah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan perbuatan zina. Fa aqbala alqaumu alaihi fa jazaruh, maka orang-orang pun ingin memukuli dia dan mencela dia. Wa qalu mah mah, mereka mengatakan, apa ini, apa ini? Faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, udnu, dekatkan dia, mari dia mendekat ke sini. Fadana minhu qariban, maka orang pun mendekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat dekat. Faqala, ijlis, fajalas. Lalu pemuda tersebut dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduklah. Maka duduklah dia. Qala, atuhibbuhu li ummik. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kamu ingin zina itu dilakukan terhadap ibumu? Qala, la wallahi ja'alanillahu fidak. Tidak, demi Allah, aku sanggup untuk menebusmu dengan jiwaku, asal tidak terjadi zina terhadap ibuku. Qala, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitupun orang-orang juga tidak menginginkan hal itu terjadi terhadap ibu-ibunya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, afatuhibbuhu li ibnatik? Apakah engkau menyukai perbuatan zina tersebut terjadi untuk anak perempuanmu? Qala la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak. Tidak, demi Allah wahai Rasulullah SAW, tidak boleh. Aku tidak ingin, tidak suka itu terjadi terhadap anak perempuanku. Aku sanggup untuk membayarnya dengan jiwaku atas hal itu. Qala walan nas yuhibbunahu libanatihim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak juga manusia, mereka tidak ingin hal itu terjadi untuk anak-anak perempuan mereka. Ala atuhibbuhu li ukhtik? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi untuk yang ketiga, apakah engkau ingin hal itu terjadi untuk saudarimu? Kemudian sama jawabannya, la wallahi ja'alani Allahu fidak. Demi Allah, tidak mau. Aku tidak suka terjadi itu terhadap adik perempuanku, saudari perempuanku. Aku siap menjadi jaminannya akan hal itu. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Demikian itu pula, orang-orang pun tidak ingin hal itu terjadi, zina itu terjadi terhadap anak saudari-saudari perempuan mereka. Afatuhibbuhu li'ammatik? Wahai pemuda, apakah engkau menginginkan hal itu terjadi pada anak pada bibimu? Maka pemuda tersebut tetap menjawab, la wallahi ja'alanillahu fidak. Tidak, demi Allah, aku tidak suka itu terjadi terhadap bibi-bibiku. Aku siap menjadi jaminannya atas akan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, berkata lagi, walan nasu yuhibbuna li'ammatihim. Demikian juga orang-orang tidak menginginkan hal itu terjadi, zina itu terjadi terhadap bibi-bibi mereka. Sampai kepada hadis Rasulullah SAW, fawada'a yadahu alaih wa qala, Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kemudian Rasulullah SAW di akhir mengatakan, ya Allah, ampuni dosa pemuda ini, sucikan hatinya dan bersihkan kemaluannya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik dari ayat ini yaitu bahwa kita diharamkan untuk mendekati segala macam perbuatan yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Zinanya diharamkan dan semua sarana yang menghantarkannya juga diharamkan. Semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina tersebut diharamkan. Ada kaedah dalam hukum fikih, al-wasailu laha hukmul maqasid. Artinya, semua sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Jika tujuannya diharamkan dalam Islam, maka seluruh sarananya pun haram. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama, bahwasanya kita dilarang untuk melakukan perbuatan zina dan semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Nanti akan saya jelaskan apa saja sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Yang kedua, pelajaran yang menarik dari ayat ini yaitu bahwa zina
dan semua yang menghantarkan kepada perbuatan zina adalah fahisyah, perbuatan dosa besar dan perbuatan yang dianggap keji oleh bukan hanya sekedar manusia tetapi seluruh binatang juga menganggap zina keji. Bukan hanya dalam peradaban Islam tetapi seluruh peradaban menganggap perbuatan zina keji, fahisyah. Itu pasti tidak bisa ditolak. Zina dan seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina pasti menghantarkan kepada fahisyah. Dan ini dalil seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Semua larangan yang Allah larang di dalam Al-Qur'an atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bapak Ibu saudara-saudari pasti menghantarkan kepada perbuatan fahisyah. Keji, kotor. Contoh kecil saja. Orang yang sedang asik-asiknya berpacaran dibuat mabuk kepayang dengan cinta yang diharamkan, yang belum halal, maka dia akan berkata-kata yang mesra, yang keji, yang kotor, padahal itu tidak halal untuknya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal-la'an walal-fahish al-badhi." Seorang beriman bukan orang yang suka mencela, mencaci, berkata kotor dan keji atau kasar. Lihat saja. Ya. Di sini kenapa kita akhirnya benar-benar memahami Allah berfirman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu zina." Jangan dekati. Bukan hanya sekedar jangan mengerjakan, mendekati diharamkan. Karena semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, dia fahisyah. Orang membuat puitis, kata-kata puitis untuk seseorang yang bukan halal untuknya. Berdosa atasnya. Dosa besar. Karena semua hukum yang menghantarkan kepada semua dosa besar, maka dia adalah dosa besar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini pelajaran yang kedua. Ya, zina dan semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina pasti fahisyah. Itu tidak bisa tidak. Keburukannya pasti fahisyah. Kemudian yang ketiga, pasti sa'asabila. Artinya jalan yang buruk. Jalan yang buruk. Baik di dalam permasalahan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ataupun tingkah lakunya. Pasti buruk. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang diciptakan dari perbuatan zina sangatlah besar. Dan keburukan yang diciptakan dari sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina pun juga besar. Yakin, yakini baik-baik ayat ini. Jangan pernah Anda, terutama saya sekarang tidak ingin berbicara hanya kepada para pemuda-pemudi. Kita jangan selalu memojokkan para pemuda-pemudi. Kadang-kadang orang-orang yang sudah berumur pun mempunyai cinta-cinta yang diharamkan. Padahal bukan hanya sekedar dia orang yang perawan ataupun bujangan, tidak. Perjaka, tidak. Tetapi kadang yang sudah punya suami, kadang yang sudah punya istri, mengkhianati cinta yang halalnya demi, dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu pelajaran yang menarik dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Artinya,
Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Zuyyina linnas. Ini pelajaran yang sangat menarik. Kadang seseorang tidak bisa semesra itu dengan pasangannya yang halal. Kadang dia tidak bisa membuat sihir-sihir yang halal. Ada dalam bahasa Arab namanya as-sihrul halal, yaitu sihir yang halal. Kapan itu? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna minal bayani lasihra." Afwan, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk daripada penjelasan-penjelasan yang menarik, ungkapan-ungkapan yang indah adalah terdapat sihir. Artinya bisa memikat hati, bisa membelokkan hati, bisa memacu tingkat kecintaan, tingkat kasih sayang, ya. Dan itu jika terjadi di antara pasangan suami istri itu disebut dengan as-sihrul halal, sihir yang halal, yaitu percumbuan antar suami istri yang sah. Yang luar biasa aneh kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudari, dan ini termasuk daripada mukjizat Al-Qur'an, bahwasanya ketika hubungan yang tidak halal, sang suami, sang laki-laki sudah beristri, dia berhubungan dengan seorang perempuan yang tidak halal untuknya, itu kadang-kadang lebih lezat dibandingkan dia berhubungan dengan istrinya. Dia kadang-kadang tidak bisa merayu dengan kata-kata yang begitu indah terhadap istrinya. Tetapi tatkala dia berhadapan dengan seorang yang tidak halal baginya, dia bisa dengan begitu lancang, begitu mudah dia mengeluarkan kata-kata yang begitu merayu, begitu indah, begitu menghanyutkan jiwa. Ini semua bisa diambil dari firman Allah surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu para wanita-wanita. Akibat ini maka kadang-kadang seseorang merayu perempuan yang kadang tidak halal untuknya, lebih indah, lebih romantis, lebih sihirnya lebih manjur dibandingkan kepada wanita yang sah untuknya. Dan perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja yang Anda nikmati dari sesuatu yang haram, maka yang halal akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Anda nikmati dari sesuatu yang halal, yang haram, yang halal akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri, maka sungguh aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika yang itu bukan nikmat malah dirasakan lezat, maka ingatlah siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Nikmatnya akan dicabut, kemudian yang haram akan terasa lezat. Bahaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perhatikan baik-baik ayat yang lain yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan fahisyah, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam tafsir Imam At-Tabari disebutkan, qala Abu Ja'far yaqulu ta'ala dhikruhu wa la taqrabu adh-dhahira min al-ashya'il muharramati 'alaykum allati hiya 'alaniyatan bainakum la tanakaru na rukubah. Artinya, jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang zahir dari hal-hal yang diharamkan atas kalian, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut terlihat jelas di antara kalian dan kalian tidak mengingkarinya tatkala melakukannya. Itu maksud daripada melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah yang terlihat. والباطن منها الذي تأتونها سرا في خفاء لا تجاهرون به فإن كل ذلك حرام. Dan jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah yang tersembunyi darinya, yang kalian mendekatinya dengan rahasia, yang kalian tidak memperlihatkannya. Seluruhnya hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menjelaskan lagi, wa qad qila inna ma qila la taqrabu ma dhahara minha min al-fawahish wa ma batan li'annahum kanu yastaqbihuna min ma'ani az-zina ba'dan duna ba'd. Artinya, orang-orang terdahulu dari orang-orang kafir Quraisy, mereka menganggap perbuatan zina ada yang diperbolehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, karena sebagian menganggap bahwasanya perbuatan zina yang terlihat saja yang diharamkan. Adapun yang tersembunyi maka tidak diharamkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kemudian turun untuk menjelaskan bahwa perbuatan zina baik yang tersembunyi ataupun yang terlihat maka seluruhnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan lagi perkataan Ad-Dhahhak rahimahullahu taala pada ayat ini. Kana ahlul jahiliyah yastasirruna bizzina wa yaruna dzalika halalan ma kana sirran. Subhanallah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita dilarang dengan tegas untuk menyerupakan diri dengan orang-orang jahiliyah. Ternyata berpacaran, bercinta-cintaan di belakang tabir yang halal, di jalan yang diharamkan adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kata Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, orang-orang jahiliyah mereka senantiasa bersembunyi dengan perbuatan zina dan menganggap hal itu dihalalkan selama dirahasiakan. Seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina juga mereka menganggap seperti itu. Mereka menganggap halal selama dirahasiakan. Hati-hati. Ya. Lihat. Benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala tadi, innahu kana fahisha. Perbuatan zina dan seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina adalah termasuk fahisha. Kenapa buruk? Kenapa keji? Kenapa dianggap kotor oleh akal dan kodrat manusia? Karena salah satu sebabnya adalah mengikuti perbuatan jahiliyah. Mereka menganggap bahwasanya zina yang tersembunyi, ya, itu dihalalkan. Faharramallahu sirra minhu wal alaniyah ma dhahara minha, ya'ni al alaniyah wa ma batan, ya'ni sir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari zina tersebut baik yang alaniyah, yang terlihat nampak darinya, ataupun yang tersembunyi.
Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang mempunyai wanita idaman lain atau pria idaman lain yang tidak halal untuknya, Anda sudah melakukan perbuatan fahisyah, dianggap keji, keji oleh akal, keji oleh perasaan. Dan ada pelajaran menarik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa saking buruknya perbuatan zina dan seluruh sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina, orang yang melakukan perbuatan zina atau yang melakukan sarana perbuatan zina, dia dihinggapi rasa was-was. Jangan-jangan pasangan saya juga seperti saya melakukannya. Jangan-jangan ketika saya mempunyai wanita idaman lain atau pria idaman lain, maka pasangan saya juga mempunyai idaman lain. Ini perasaan was-was karena dia telah mengkhianati cinta yang penuh dengan berkah tersebut, yang merupakan mitsaqan ghalizan, yang merupakan pernikahan, yang merupakan perjanjian yang berat, pernikahan yang merupakan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dia khianati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayat liqaumin yatafakkaru. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika Allah berfirman, min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya. Ayat itu ada ayat kauniyah dan ayat matluwah. Ada ayat yang merupakan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada ayat yang merupakan ayat-ayat yang kita baca. Yang dimaksud dalam surat Ar-Rum ini adalah ayat yang kita baca, yang kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tidaklah Allah menyebutkan pernikahan sebagai tanda-tanda kekuasaannya kecuali dalamnya terdapat sebuah amal ibadah, pahala yang besar, sedekah, kemudian jalan kebaikan, jalan melampiaskan hawa nafsu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah menjadikan bagi kalian azwajan litaskunu ilaiha, istri-istri yang kalian merasa nyaman kepadanya, dan menjadikan di antara kalian kasih sayang dan juga kecintaan. Sesungguhnya hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, ulangi lagi, bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan, itulah buruknya tatkala seseorang mempunyai percintaan yang diharamkan. Dia fahisyah, dia sa'asabila, jalan yang buruk. Kemudian, dan itu pasti, dua-duanya ini pasti. Tadi saya ingin menyebutkan, kenapa perbuatan zina atau seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, seperti SMS-an kalau di zaman sekarang, seperti chatting-chattingan, seperti kirim-kirim gambar, seperti telepon-teleponan yang tidak diperlukan, seperti berdua-duaan di tempat yang tidak bisa dilihat kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, maka ini pasti mendatangkan fahisyah dan jalan yang buruk. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidaklah seorang laki-laki pernah berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak yang ketiganya adalah syaitan. Dan ketika syaitan pihak ketiga, maka syaitan bukan hanya sebagai penonton yang dengan setianya nonton saja, tidak. Dia akan mengobarkan api-api yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari api-api cinta yang diharamkan.
Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan beberapa perkataan para ulama tentang hukum mencintai, berhubungan sebelum pernikahan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata dalam kitab beliau Rawatul Muhibbin, "Idza hasala al-'ishqu bisababin ghairi mahdhurin lam yulam 'alaihi sahibu." Jika kecintaan timbul dengan sebab yang tidak ada bahayanya, maka pelakunya tidak tercela. Kaman seperti kana ya'syiqu ra'atahu aw jariyatahu thumma faraqaha wa baqiya 'ishquha ghayra mufariqin lahu fa hadza la yulamu 'ala dhalik. Seperti seorang yang mencintai pacarnya, tetangganya, kemudian dia berpisah. Dia cukupkan cinta tersebut. Kuputuskan cintamu karena Allah, kata dia. Wa baqiya ishquha ghayra mufariqin lahu. Fa hadza la yulamu 'ala dhalik. Dan rasa cinta tersebut ya tetap ada dalam hati dan tidak bisa dia pisahkan. Tetapi dia tidak melanjutkan dengan saling tukar foto, saling tukar kata-kata mesra, ataupun saling menelpon, atau saling ketemu, atau saling berpegangan akhirnya dan semisalnya. Maka orang seperti ini cukup dia mencintai di dalam hati, fahadza la yulamu ala dzalik. Dia tidak tercela akan hal itu. Wa kadzalika idza nadhara nadratan faj'ah thumma sarafa basarahu wa qad tamakkana al-'ishq min qalbihi bighairi ikhtiyarihi ala anna 'alayhi mudafa'atu wa sarfa. Dan begitu pula apabila seseorang terlihat sebuah pandangan yang tiba-tiba tanpa dia sadari dia memandang seseorang yang dia yang akhirnya dia takjub dengan perempuan tersebut, kemudian dia pindahkan atau dia palingkan penglihatannya. Kemudian gara-gara melihat sekilas tadi, rasa cinta timbul di dalam hatinya tanpa dia, tanpa ada pilihan dari dia. Dan dia dalam keadaan sedang menolak rasa cinta tersebut. Maka ini pun juga tidak tercela. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Liqa'at Al-Babul Maftuh, Al-Babul Maftuh, beliau mengatakan, "Qad yasma'u insanun an imra'atin bi annaha dhatu khuluqin fadhilin." Seseorang mungkin pernah mendengar tentang seorang perempuan bahwa perempuan tersebut mempunyai akhlak yang baik, wa dhatu 'ilmin, mempunyai ilmu, fayarghabu an yatazawwajaha. Lalu ia ingin menikahi perempuan tersebut. Wa kadzalika hiya tasma'u an hadzal rajul bi annahu dhuqu khuluqin fadhilin wa 'ilmin wa din fatarghabuhu. Demikian pula si perempuan ini pernah mungkin mendengar tentang seorang lelaki yang mempunyai akhlak yang baik, mempunyai ilmu, mempunyai agama, lalu ia menginginkannya. Lakin at-tawasul bainal mutahabbin 'ala ghairi wajhin syar'iyyin hadza huwal bala'. Akan tetapi at-tawasul, saling berhubungan antara orang yang saling mencintai di atas jalan yang tidak disyariatkan, ini yang mendatangkan bala, musibah besar. Wa huwa qat'ul a'naq wa dhuhur, dan dia menebas leher dan juga punggung. Fala yahillu fi hadhihi al-hal an yattasila ar-rajulu bil mar'ah. Maka tidak boleh dalam keadaan seperti ini
seorang lelaki berhubungan dengan seorang perempuan. Wal mar'atu birrajul, begitu pula seorang perempuan dengan laki-laki tidak boleh berhubungan. Wa yaqul innahu yarghabu fi zawajiha bal yanbaghi an yukhbira waliyaha annahu yuridu zawajah. Dan dia harus mengatakan dalam dirinya bahwasanya dia ingin menikahinya. Jadi kalau seandainya memang cinta dan benar-benar cinta, ini cinta yang hakiki, ini perhatikan ya, kepada para perempuan dan juga kepada para lelaki yang sedang dimabuk cinta yang diharamkan. Jika cinta Anda benar-benar karena Allah, maka wahai para lelaki, ayo maju. Ya, jangan mundur, maju kepada walinya. Bapak, saya Ahmad Zainuddin bin Fulan ingin menikahi anak bapak. Ini yang cinta hakiki. Adapun cinta di balik tabir, cinta di bawah karpet, cinta di atas awan dengan semua kata-kata mesra, ini adalah cinta dusta. Ini adalah cinta dusta. Maka putuskan cintamu karena Allah. Tema ini mempunyai dua makna. Kuputus cintamu karena Allah, maka aku akan menikahi. Atau kuputus cintamu karena Allah, karena aku takut kepada Allah. Sebagaimana seorang lelaki yang mendapatkan nanti di akhirat naungan di hari kiamat. Dari 7 orang yang mendapatkan naungan, dia salah satunya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu." 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungannya, yang mana pada hari itu tidak ada naungannya kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal wa qala inni akhafullah. Seorang lelaki diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, tetapi dia putuskan cintanya karena Allah. Dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah bisa 2 makna. Dia tinggalkan perempuan tersebut, kuputus cintanya karena Allah. Ataupun aku takut kepada Allah, makna yang kedua, aku nikahi engkau. Jangan ragu-ragu. Ya, nikahi. Jika engkau mampu untuk ba'ah, menafkahi lahir dan batin. Maka bapak ibu saudara-saudari, autuk birohiyah waliyah anna turidu zawaja minhu. Atau si perempuan tersebut ketika dia mencintai seorang lelaki, menyukai seorang lelaki, dia memberitahukan kepada walinya bahwasanya dia ingin menikah dengan si laki-laki tersebut. Kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu hina ma'arada ibnatahu Hafsata ala Abi Bakr wa Uthman radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika dia menghadirkan ataupun menawarkan anaknya Hafsah kepada Abu Bakar dan Uthman, ya radhiyallahu anhuma. Maka bapak ibu saudara saudari, terutama di zaman sekarang, seorang perempuan, nasihat ini dari hati, dari hati, mudah-mudahan sampai kepada hati para perempuan, ya. Seorang perempuan, ketika Anda sudah ingin menikah, maka bukan suatu yang aib Anda memberitahu kepada orang tua Anda, "Bapak, Ibu, saya ingin menikah supaya kesucian saya terjaga, supaya saya bisa membantu suami saya untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki yang saya ingin menikah dengannya si fulan." Bukan sebuah aib. Begitu juga orang perempuan, orang tua perempuan. Silakan Anda, terutama di zaman sekarang yang sangat mungkin susah untuk mencari laki-laki yang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika kalian didatangi atau seorang mendatangi seorang yang mempunyai, yang kalian ridhai agama dan budi pekertinya untuk melamar anak perempuan kalian, maka nikahkanlah dia.
susah mungkin untuk mencari itu. Maka ketika kita mendapatkan, tidak mengapa. Perempuan yang mengajukan dirinya. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa amma an taquma

bisa menimbulkan sesuatu yang tidak stabil, kegentingan, ini juga fitnah. Bisa musibah, ini juga arti fitnah. Mahallu fitnah. An tattasilal mar'atu mubasharatan birrajul, mahallu fitnah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh juga mengatakan di dalam fatwanya yang lain, wa amman naw'ul muharram fahuwa ma jalabahu al-insan ala nafsihi bi tariqatin muharramah kata'addu kata'ammudin nazar aw kana la yadul la budda lahu fihi lakin qaranahu ba'da dhalika 'amalun muharram kal murasalah allati lan taslama min kalimatil i'jab wal hub wal khudu' bil qaul wa hadhihi al murasalatu min a'zami abwabil fasad allati futihat 'alan nas fi hadhihi al azman. Perhatikan, adapun jenis yang haram, yaitu seorang manusia mendapatkan dengan cara yang diharamkan, seperti sengaja melihat perempuan yang diharamkan, atau dia harus juga melihat perempuan tersebut, tidak bisa tidak, akan tetapi dibarengi dengan perbuatan yang haram, seperti dia mulai berhubungan surat menyurat, chatting mencetting, ya, saling kirim-kiriman. Yang mana kata beliau, lan taslama min kalimatil ijab. Ini yang seperti ini, hubungan seperti ini tidak akan pernah putus atau tidak akan pernah selamat dari ucapan-ucapan kekaguman. Wal hub dan cinta, wal khudu dan juga tunduknya hati dengan ucapan-ucapan tersebut. Dan kemudian beliau mengatakan, dan hubungan seperti ini adalah termasuk dari pintu yang terbesar yang telah dibuka atas manusia di zaman ini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kemudian beliau mengatakan, waqad sabaqa bayanu tahrimuha fi ajwaibatin katsira, dan telah disebutkan penjelasan tentang keharamannya dalam banyak-banyak jawaban. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fatwa Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lihat fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ada pertanyaan yang sampai kepada beliau, halil hubbu fil Islam halalun am haram? Yaqsudu dhahir al-hubbu qabla az-zawaj baina ar-rajuli wal mar'ah. Artinya, apakah kecintaan di dalam Islam halal atau haram? Yang dimaksudkan secara zahir dalam pertanyaan ini adalah kecintaan sebelum menikah di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Maka beliau mengatakan, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah qurbatun wa ta'atun bainal muslimin. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah adalah sebuah ketaatan dan ketaatan mendekatkan diri kepada Allah di antara kaum muslimin, yaitu amalan yang bisa dilakukan oleh kaum muslim. An yuhibba akhahu fillah wa yubghidahu fillah hadza ta'ah. Itu seseorang mencintai saudaranya karena Allah, seorang membenci saudaranya karena Allah, ini adalah sebuah ketaatan. Yuhibbul muslimina fillah wa yubghidul kafirina fillah. Dia mencintai kaum muslim karena Allah dan dia membenci kaum kafir karena Allah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling mencintai dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Fa'alal mu'min an yubghidha a'da Allah wa yatabarra'a minhum. Maka orang beriman, hendaknya dia membenci musuh-musuh Allah dan berlepas diri dari mereka. Wa qala subhanahu,
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم.

0: walladzina ma'ah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri ibn Nabi Ibrahim suri tauladan yang baik dan juga orang-orang bersama beliau. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a habadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya kami berlepas dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah, kami kufur terhadapnya. Dan telah nampak antara kita dengan kalian permusuhan dan kemarahan selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai kepada ayat Bapak Ibu saudara-saudara, kepada perkataan beliau, yaitu beliau mengatakan, wa idza khatabal insanu imra'atan yuhibbuha fillah lidinihi fala lidiniha fala ba'sa in khatabaha lihubbihi laha fillah lidiniha wastiqamatiha fala ba'sa bidzalik wa hadza mimma yanbaghi lil mu'min an yataharra al mar'atu at-thayyibah hatta yakhthubaha. Artinya, dan jika seorang melamar perempuan yang dia cintai karena Allah, karena agama perempuan tersebut, sedikit menyimpang dari fatwa syekh, saya ingin menyampaikan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian, wanita yang salihah adalah wanita yang tidak akan pernah berhubungan dengan lelaki yang bukan mahramnya sebelum pernikahannya, meskipun lelaki tersebut sangat ia cintai. Wanita yang salihah adalah wanita yang lebih takut kepada Allah dibandingkan dia mentaati syaitan yang mengajak kepada perbuatan fahisyah. Ini wanita yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang istri. Dia tidak akan pernah menggoda laki-laki, baik yang bujangan ataupun yang sudah menikah, dengan kata-katanya yang mesra, dengan kata-katanya yang indah. Karena dia tahu, ma yalfidhu min qawl illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan kecuali malaikat akan menulisnya. Karena dia tahu bahwasanya pernikahan adalah pernikahan sebuah akad yang sangat berat. Maka Syekh di sini mengatakan, jika seorang manusia melamar seorang perempuan yang dia cintai karena Allah, karena agama perempuan tersebut, maka tidak mengapa. Ya, jika dia melamarnya karena mencintai si perempuan tersebut, karena agama dan istiqamah dari perempuan tersebut, maka ini tidak mengapa, asalkan menikahi. Makanya bagi yang sudah dimabuk kepayang, tidak ada jalan lain kecuali dua. Imma langsung menikah atau putuskan hubungan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kuputus cintamu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari, doa yang dibaca itu adalah doa dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan dalam setiap amal ibadah kami. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan dari setiap dosa kami. Allahumma amin. Naam. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari, yang pertama saya ingin katakan kepada Bapak yang bertanya dari Gorontalo, bersabarlah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk Bapak semenjak 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Dan dengan bersabar niscaya Bapak akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adhabtu habibataihi fa sabara wahtasaba lam arda lahu thawaban dunal jannah." Barang siapa yang aku hilangkan dua hal yang ia cintai, yaitu kedua matanya. Dan memang salah satu yang paling dicintai oleh mata, oleh manusia adalah kedua matanya. Emas dan perak tidak akan berharga tanpa kedua mata yang bisa melihat. Istri yang begitu cantik, anak yang begitu menyenangkan hati, tidak akan pernah ia rasakan tanpa dua mata. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dua mata adalah sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala pernah di setiap, bahkan sering di setiap malam beliau membaca surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Alam naj'al lahu 'ainai wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuknya, untuk manusia, dua mata, satu lisan dan dua bibir. Setiap membaca ayat ini, Fudail Ibn Iyad, ulama Islam abad kelima Hijriah, beliau sering menangis. Kemudian ketika ditanya, ma'abkak, wahai Fudail, apa yang menyebabkan engkau menangis? Beliau mengatakan, hal bittah laylatan syakiran lillah an ja'ala laka aynaini tubsiru bihima. Pernahkah engkau di suatu malam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mata ini kadang-kadang sebagian manusia tidak bersyukur atasnya. Dan saya bisa berani jamin, semua sepakat dengan saya bahwasanya nikmat mata lebih besar derajatnya dan berharganya dibandingkan emas dan perak, dibandingkan harta yang bertumpuk. Bukti nyata bahwasanya mata adalah nikmat yang lebih berharga dibandingkan emas dan perak adalah tatkala seseorang dikatakan kepada dia, maukah engkau jual matamu? Aku beli matamu dengan harga miliaran. Maka niscaya dia tidak akan pernah menjualnya. Bukti nyata bahwasanya mata dan nikmat Allah yang terbesar. Rumah megah, mobil mewah, harta emas dan perak bertumpuk tidak akan dirasakan sebagai sebuah nikmat yang begitu luar biasa tanpa mata. Maka Allah menyebutkan sebagai penyebutan nikmat darinya, alam naj'al lahu 'ainai. Maka wajar di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman menyebutkan bahwasanya habibatai, barang siapa yang aku hilangkan darinya kedua hal yang ia cintai, dua hal yang ia cintai, yaitu mata. Fasabara, lalu ia sabar. Wahtasaba, dua hal ini, sabar dan berharap pahala. Lam arda lahu thawaban dunal jannah, aku tidak rela untuknya sebuah pahala apapun selain surga. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah kalimat yang sangat luar biasa. Persis seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada pahala atasnya selain surga. Lam arda lahu thawaban illa al-jannah. Dunal jannah, aku tidak rela untuk orang yang dihilangkan kedua matanya, lalu dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali surga. Tidak rela Allah memberikan apa kecuali surga. Bersabarlah dan berharap pahala. Bagaimana Anda dihilangkan nikmat melihat sesuatu di dunia, maka berharap pahala. Allah tidak pernah rela untuk Anda selain surga. Anda wahai orang-orang yang ditunanetrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda bagaikan memegang sebuah kunci. Asal sabar, berharap pahala, Allah tidak rela bagi Anda kecuali surga. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengajak kepada orang-orang yang mungkin ditakdirkan oleh Allah untuk diambil kedua hal yang sangat ia cintai tersebut, saya ingin mengajak mereka tersenyum. Perhatikan baik-baik. Tatkala Anda dicabut dua nikmat tersebut yang sangat Anda cintai, yakini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam." Mungkin kalian membenci sesuatu itu adalah lebih baik bagi kalian. Mungkin ketika kita merasa tidak nyaman dengan tidak mempunyai mata, ternyata itu lebih baik bagi kita. Allah ingin meminimalir, Allah ingin mensedikitkan dari mata kita maksiat-maksiat yang begitu merajalela, terutama di zaman sekarang, yang seseorang sulit untuk menundukkan pandangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada orang pernah bercerita kepada saya, "Ustaz, umroh ini," waktu itu beliau bercerita, "kalau umroh, saya ingin melaksanakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, 'Kullil mu'minin yaghuddu min absarih.'" Katakan wahai Muhammad, untuk orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Beliau mengatakan, akhirnya berhasil meskipun itu sulit. Sulit, wahai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Tersenyumlah. Anda sebenarnya sedang dimuliakan oleh Allah.
1: dari sisi mana? Anda tidak diperlihatkan kepada maksiat yang kami lihat. Tersenyum. Resapkan di dalam hati Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Allah Maha Bijaksana ketika membuat Anda tidak bisa melihat. Allah Maha Bijaksana, Maha Adil. Pasti di baliknya ada hikmah. Salah satu hikmahnya adalah Allah ingin Anda tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Persis seperti yang terjadi kepada Abu Qilabah rahimahullah, Abdullah bin Zaid Al-Jurmi. Beliau seorang yang tangannya buntung, kakinya buntung, kedua matanya sulit melihat, rabun, telinganya, pendengarannya lemah. Yang menolong beliau hanya anak kecil dari anak beliau. Tatkala beberapa lama anaknya tersebut pun diterkam oleh binatang buas sampai mati, dagingnya habis. Ketika mendengar berita tersebut, Abdullah bin Zaid Abu Qilabah, sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mengatakan apa? Alhamdulillah. Lihat, dalam keadaan seperti itu masih bisa bersyukur kepada Allah. Karena beliau orang yang berilmu, maka musibah ini ilmui musibah tersebut. Saya katakan tersenyumlah. Anda sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Satu-satunya anak yang mengurus beliau mati diterkam oleh binatang buas dalam keadaan beliau seperti itu. Kenapa beliau bersyukur? Lihat. Alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu bin nar. Yang mana Allah belum menjadikan dari keturunanku seorang makhluk yang nantinya dia bermaksiat kepada Allah, yang akan disiksa oleh Allah. Ini hikmahnya. Ketika Anda dicabut nyawanya, dicabut matanya oleh Allah, penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah terbesar Anda tidak melihat maksiat. Anda tidak diperlihatkan hal-hal yang diharamkan. Maka tersenyumlah, bersabarlah, dan berharap pahala dari Allah. Ini yang pertama. Adapun permasalahan rezeki, maka Allah Subhanahu, persis ini persis seperti orang yang pernah bertanya kepada saya juga, Ustaz, kami tahu riba haram, kami tahu riba dilaknat oleh Allah, tapi kalau kami tidak bermain riba, tidak berhutang dengan cara riba, mau makan apa kami? Berhutang sana tidak bisa, berhutang sini tidak diberikan. Lalu kami mau makan, usaha apa kami? Maka bapak, ibu, saudara, saudari, saya katakan, seburuk itu ke Allah terhadap hamba-hambanya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu, apakah Allah akan membiarkan hamba-hambanya berbuat, hamba-hambanya sia-sia terluntang lantung, mati terkafar, tidak diberikan rezeki ketika Anda dicabut penglihatan Anda oleh Allah? Apakah Allah akan menyia-nyiakan hamba-Nya? Allah tidak seburuk itu. La yukallimullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Wallahi, bapak, ibu, saudara, saudari, jangan dikatakan semua tertutup kecuali yang haram. Ini mustahil dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menuduh Allah berbuat yang tidak adil terhadap hamba-hamba. Masih banyak cara yang lain. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyib." Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi halal dan yang baik. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Jangan katakan yang haram yang ada, yang halal sudah tertutup. Itu namanya menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan yang keji. Maka tetaplah berusaha dengan yang halal. Pasti Anda akan mendapatkan jalan keluarnya. Wallahu a'lam. Naam.
0: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, jazakumullahu khairan kepada Bapak Andri dari Sukabumi. Maka jawabannya, ditanya baik-baik anak tersebut tentang kesiapan dia untuk menikah. Adapun permasalahan calon istri mempunyai keburukan, maka dilihat apakah dia mempunyai keburukan yang memang tidak pantas untuk dinikahi atau tidak, atau hanya sebatas rasa takut saja. Maka yang seperti ini nasihati anaknya, dambil orang-orang tua berdoa kepada Allah untuk kemudahan sang anak tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, terutama kepada penanya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda bertaubat kepada Allah dan semoga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Anda masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu kepada ke dalam ayat suci Al-Qur'an, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan juga Anda termasuk ke dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan dosa-dosa mereka dengan pahala-pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan mudah-mudahan Anda termasuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka seperti dia tidak memiliki dosa sama sekali. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bertanya dan seluruh yang bertobat juga mendapatkan semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun rasa takut, maka rasa takut tersebut harus dibarengi dengan ilmu. Sehingga rasa takutnya tidak menjadi was-was dan tidak menjadi putus asa. Rasa takut dengan ilmu adalah kita harus menjadikan kesalahan yang dulu satu-satunya kesalahan, yang pertama dan terakhir, dan tidak boleh akan terulang. Baik untuk diri kita ataupun untuk anak-anak kita. Dan ini prinsip seorang muslim. La yuldagul mu'min fi juhlin wahidin marratain. Seorang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dua kali. Karena ini adalah sifat orang yang dungu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa takut harus dibarengi dengan ilmu. Bukan dibarengi dengan rasa was-was ataupun dibarengi dengan rasa putus asa. Karena ini yang keliru. Adapun kalau ditanya tentang hukum karma, itu karena orang tuanya berzina maka nanti anaknya pun akan berzina, maka ini tidak berlaku dalam Islam. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat dan berdoa agar keturunan kita terjauhkan dalam perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan dosa zina dan dosa-dosa besar lainnya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mentaati orang tua diwajibkan dalam hal yang bukan maksiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila terjadi permasalahan seperti ini, orang calon sudah menginginkan, calon yang ingin menikah sudah menginginkan untuk menikah dengan calonnya, sedangkan orang tuanya tidak setuju dengan alasan apapun, maka yang seperti ini tidak bisa kita jawab langkahi orang tua, ataupun tidak bisa kita jawab juga taati orang tua. Tidak bisa. Tetap dilihat orang tua kita tidak setuju dengan pilihan kita, kenapa? Apakah dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh syariat, ataukah hanya sekedar hawa nafsu saja? Jika dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh syariat, maka taatilah orang tua. Akan tetapi jika dalam batasan-batasan yang merupakan hawa nafsu, apalagi kemungkaran, maka tidak boleh ditaati pada hal ini. Wallahu a'lam. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak diragukan lagi bahwa syariat poligami adalah syariat Allah yang kita tidak boleh mencelanya, membencinya, apalagi sampai menolaknya. Karena ini menyebabkan kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci akan hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah, maka terhapuslah amalan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini tidak diragukan lagi bahwasanya syariat poligami syariat Allah. Dan apabila itu syariat Allah, maka pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Tidak ada yang menolak kaidah ini kecuali orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keraguan tentang kebenaran Islam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi saya ingin menyinggung dari sisi yang lain, bahwa maraknya perzinahan bukan hanya sekedar karena tidak ada poligami. Ya, maraknya pornografi, maraknya seks bebas di antara para pelajar bahkan sampai SD, bukan hanya tidak ada poligami, akan tetapi ada sesuatu yang perlu dibicarakan di tengah-tengah umat untuk menghalangi perbuatan fahisyah ini. Di antaranya yaitu disebutkan tentang hukum zina dan seluruh sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Harus dijelaskan kepada umat, kepada kaum muslim, haramnya perbuatan zina dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Harus dijelaskan akan hal itu. Yang kedua, yaitu dijelaskan kepada umat manusia agar, terutama umat Islam, bahwa perbuatan zina dan seluruh sarana yang mengatakan kepada perbuatan zina adalah perbuatan yang akan mendatangkan pasti keburukan. Tidak ada kebaikannya sedikit pun. Keburukan dari sisi akidah, ibadah, muamalah, ataupun tingkah laku. Itu pasti. Kemudian yang ketiga, maraknya perzinahan dan juga perbuatan-perbuatan asusila di tengah-tengah masyarakat. Jadi mulai anak-anak sampai orang-orang yang sudah bangkotan. Salah satu penyebabnya adalah tidak dijelaskan kepada kaum muslimat tentang aurat dan pentingnya menutup aurat, dan bahwa tidak ada yang paling berharga bagi seorang muslim setelah agamanya dibandingkan menutup auratnya dan menjaga kesuciannya. Makin dijelaskan dari mulai semenjak dini, anak tersebut dikenalkan, ini aurat nak, ini tidak boleh diperlihatkan nak, ini jelek, terlihat auratnya, dan semisalnya. Kemudian yang keempat, maraknya perbuatan zina yang terjadi tengah-tengah masyarakat, bukan hanya saja karena tidak ada contoh dari poligami. Karena dari pertanyaan tersebut seakan-akan diwajibkan ustadz untuk harus poligami,
0: ya,
1: karena ingin memberikan contoh agar tujuannya tidak terjadi perbuatan marak dan zina. Maka maraknya perbuatan asusila, perzinahan, dan perbuatan keji dan kotor yang semisalnya, salah satu penyebabnya adalah bahwa tidak dijelaskan atau belum dijelaskan kepada kaum muslim tentang batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah ditegaskan dan disyariatkan oleh Islam. Dan kita tidak menutup kemungkinan juga bahwa maraknya terjadi perbuatan asusila juga salah satu sebabnya adalah karena susahnya untuk menikah, baik yang pertama ataupun yang kedua. Tetapi itu bukan sesuatu yang paling utama. Yang paling utama adalah yang saya sebutkan tadi. Dan jelaskan kepada kaum muslim tentang bahayanya perbuatan zina dunia dan akhirat. Siksa perbuatan zina apa? Dari hadis, dari ayat ayat Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penyebab-penyebab, ya. Adapun dikatakan bahwa tidak tersebarnya poligami, kemudian sulitnya kaum muslimat untuk menerima poligami, maka tidak ada yang bisa untuk rela dengan 100% kerelaan dia untuk dimadu ataupun dipoligami. Akan tetapi yang paling harus diyakini oleh kaum muslimat adalah jangan dia mencela, jangan dia membenci, jangan dia menolak syariat poligami tersebut. Akan tetapi hadapilah dengan ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di akhir pertemuan ini saya hanya ingin mengucapkan, jika Anda mengkhianati cinta yang halal, maka cinta yang haram tersebut tidak akan mendatangkan kecuali fahishah wa sa'a sabila, kecuali perbuatan yang keji, kotor, dan jalan yang buruk. Maka gapailah cinta yang halal, tinggalkan cinta yang haram, kuputus cintamu karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
4: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
3: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
4: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
3: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
4: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran, dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
3: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insya Allah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Mu'adz TV, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Mu'adz 94.3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
5: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabatmu dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu, saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dengarkan selalu Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah lihat apakah ada perintah untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, orang pengusaha. Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan

Maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah, apa dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya, lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yang artinya, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Daima tentang reinkarnasi. Pertanyaan, seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang. Bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafatkan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana Imam Malik

0: rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga. Di hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Punya perkataan. Wallahu a'lam.
1: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itu harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat, nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir, gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
2: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP, sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
5: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
4: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah.
5: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
4: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Mu'ad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
5: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
4: Live di Radio Mu'ad 94.

0: 103,3 FM dan Muaz TV.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Fried Chicken jelajah ke seluruh penjuru dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa, menggugah kinian di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri. Hubungi kami sekarang juga di bagian dari keluarga besar Kaf Indonesia.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Amrin waqil Abi Amrah Sufihu Qarak Taqwahu Muslim.
6: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك.
6: Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, jelas salat puasa di bulan Ramadan menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halal.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuru shatrul la wa subhanallah tamla'an aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was salatu nur was sadaqatu burhan was sabru diya' والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
6: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh bacaan Allah, itu memenuhi timbang Bahana Maha Suci Allah, dan keduanya salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: قدواتٌ نبويه.
8: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أعن إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كل إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار أغفر الذنوب جميعا أو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أتقى منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل

0: Tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
1: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya bahkan sebagian ulama dalam umroh sehingga
2: infak dan sedekah lazizmu naungan ya Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Muaz, beralamat di lantai 2 Muaz Gym Club, Islamic Center Muaz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Muats, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Muats, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial ke Laziz Muats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Muats. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
3: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
2: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Lazis Mu'ad. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan, hingga akhirnya Anda bisa berkurban dengan tenang dan tepat waktu.
2: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
1: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Mu'ad Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
3: Lazis Mu'ad, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok barangnya jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo.
6: Wah, ya Allah. Hei, tidak boleh mengeluh, Kak.
4: Masya Allah, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung.

pengampunan sejauh mata memandang, dan aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
1: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya, betul.
2: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-403-Kendari. Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-451117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
0: Hadirati sada. Yurja intibah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah, kita kan ayam potong terus.
1: Di mana dikumpulkan?
0: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
2: Radio Muat Bin Jabal
6: 94.3 FM.
7: Salman Al Farisi radhiyallahu
8: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
9: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
10: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Zaid ibn Haritha radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya Zaid ibn Harithah

layak menjadi pemimpin, dan dialah yang paling kusukai di antara orang-orang. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Su'dah ibn Salabah bermaksud mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta putranya Zaid ibn Harithah Al-Qa'bi. Di kemudian hari, tak disangka Su'dah mengalami tragedi yang memilukan. Kaumnya diserang oleh Bani Al-Qa'in. Seluruh harta kekayaan termasuk domba-domba dirampas. Kaum wanita dan anak-anak ditawan. Putra Su'dah, yakni Zaid ibn Harithah, juga ikut ditawan. Saat itu Zaid masih bocah kecil berusia 8 tahun. Dia dibawa ke pasar ukat untuk dijual. Pembelinya ternyata seorang kaya Quraisy, Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid. Hakim membeli Zaid seharga 400 dirham beserta anak lainnya. Budak kecil itu kemudian dibawa ke kota Mekah. Suatu kali bibi Hakim, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, datang berkunjung. Hakim bercerita, "Wahai bibi, aku baru membeli sekelompok anak-anak di pasar ukat. Bibi boleh mengambil satu sebagai hadiah dariku." Pilihan Khadijah radhiyallahu anha ternyata jatuh pada Zaid ibn Harithah radhiyallahu an. Khadijah tertarik padanya karena melihat tanda-tanda kecerdasan pada wajah anak itu. Zaid pun dibawanya pulang. Tidak lama setelah itu, Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada suaminya, Khadijah menghadiahkan Zaid ibn Harithah. Karena tak ada yang lebih layak untuk dihadiahkan kecuali budak kecil ini. Inilah anak yang bernasib baik. Dia tumbuh berkembang di bawah didikan dan pemeliharaan Muhammad ibn Abdullah. Dia mendapat kesempatan berkawanan dengan Muhammad dan mendapat karunia dengan keindahan akhlaknya. Tersebutlah ibunda Zaid semenjak semata wayang itu lenyap ditawan. Tangisnya tak pernah berhenti. Tak bisa lagi dia duduk tenang dan tidur nyenyak. Yang makin membuatnya pilu, dia tak tahu apakah putranya masih hidup dan bisa diharapkan ataukah sudah mati. Ayahanda Zaid tidak berpangku tangan. Tak kenal lelah dia berkeliling ke berbagai tempat dan bertanya kepada setiap kafilah. Bila kerinduannya terasa menggigit, dia lalu bersyair. Kutangisi si Zaid karena tak tahu apa yang dia lakukan. Masih hidupkah sehingga bisa diharap atau sudah mati ditelan bumi? Aku kan terus mencari dengan penuh semangat. Tidak jemu merantau, tidak bosan naik unta. Hidupku taruhanku sampai mati. Setiap orang toh binasa walau didorong cita-cita. Pada suatu musim haji, beberapa orang dari kaum Zaid ibn Harithah datang ke Baitul Atiq untuk bertawaf. Tak disangka-sangka, mereka berjumpa dengan Zaid. Mereka jelas-jelas mengenalnya. Dan sebaliknya pula, Zaid juga mengenal mereka. Segera setelah menyelesaikan manasiknya, mereka pulang untuk memberitahu ayahanda Zaid tentang berita gembira ini. Langsung saja Harithah menyiapkan perbekalannya, termasuk harta untuk menaap. Mereka berdua segera memacu kendaraannya menuju kota Mekah. Sesampainya di kota tersebut, mereka menemui Muhammad ibn Abdullah

0: Sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai putra Abdul Muthalib, kalian adalah hamba yang dekat dengan Allah, suka melepaskan beban orang yang menderita, memberi makan orang yang lapar, dan menolong yang kebingungan. Kami datang kemari untuk menebus putra kami yang ada di tangan Anda. Kami membawa harta. Anda boleh minta berapa yang Anda kehendaki." "Siapa anak yang kalian maksud itu?" kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Budak Anda, Zaid ibn," sahut Nabi. "Apakah itu? Aku akan memanggilnya kemari, dan kita suruh dia memilih, hendak ikut aku atau kalian. Bila dia memilih kalian, maka bawalah dia tanpa tebusan. Tetapi kalau dia memilihku, maka aku tidak akan menolak. Demi Allah, ini adalah suatu kebijaksanaan yang besar." Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid lalu bertanya kepadanya, "Tahukah engkau wahai Zaid, siapa dua orang ini?" Zaid pun menjawab, "Ini adalah ayahku, Harithah ibn Syurahil, dan ini adalah pamanku Ka'ab. Kami memberimu kebebasan untuk memilih. Kalau menghendaki mereka, maka engkau boleh ikut kepada mereka. Kalau engkau ingin tinggal, engkau boleh tetap tinggal bersamaku." Tanpa berpikir panjang, Zaid ibn Harithah radhiyallahu an menjawab, "Aku tinggal bersama Anda." Karuan saja ayah Zaid terkejut. "Aku melihat sesuatu yang luar biasa pada orang ini, ayah, dan aku tak mau berpisah darinya," sahut Zaid. Begitu melihat reaksi Zaid, Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menggandengnya ke Baitullah Ar-Haram Ismail. Di tengah-tengah kerumunan Quraisy, berserulah Muhammad, "Wahai saudara-saudara Quraisy, kalian menjadi saksi bahwa Zaid adalah anakku. Dia mewarisi aku dan aku mewarisinya." Mendengar itu, ayah dan paman Zaid menjadi lega. Mereka rela meninggalkan Zaid di tangan Muhammad ibn Abdullah dan pulang kembali kepada kaumnya dengan tenang. Itu Zaid ibn Harithah radhiyallahu an menjadi ibn Muhammad. Keadaan demikian terus berlangsung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Rasulullah, dan Islam mengatur hubungan antara anak angkat dengan ayah angkatnya. Dalam ayat,
1: "Ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah."
0: Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Dengan adanya ketentuan tersebut, Zaid kembali dipanggil dengan nama Zaid ibn Harithah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid sama sekali tak tahu apa yang akan diperolehnya dengan memilih Rasulullah daripada ayah bundanya. Dia tak tahu bahwa majikan yang diutamakannya lebih dari keluarganya itu merupakan Sayyidul Awwalin wal Akhirin serta utusan Allah bagi seluruh umat. Dia tak menyatakan bahwa dia akan menjadi batu pertama dalam proses pembentukan sebuah kedaulatan besar dari langit yang akan memenuhi barat dan timur. Tak terlintas sama sekali semua itu dalam benak Zaid. Ia hanya menerima karunia Allah. Allah maha besar karunianya untuk orang-orang yang dikehendakinya. Demikian.

Lah. Tak lama dari peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dengan membawa agama hidayat dan hak. Zaid adalah golongan laki-laki yang pertama beriman. Dia menjadi tempat kepercayaan bagi semua rahasia Rasulullah. Dia adalah pemimpin dari utusan-utusan Rasulullah, panglima perang beliau, juga salah satu wakil beliau di Madinah kalau Rasulullah sedang bepergian. Sebagaimana Zaid mencintai Rasulullah dan mengutamakan beliau di atas ayah bundanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya, menganggapnya sebagai anggota keluarga dan salah satu putra beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukannya kalau dia sedang pergi dan bersukacita bila dia kembali, serta menyambut dengan sambutan yang tak tertandingi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kepada kita kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berjumpa dengan Zaid. Telah tiba Zaid ibn Harithah di Madinah ketika Rasulullah sedang berada di rumahku. Waktu dia mengetuk pintu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakannya. Beliau dalam keadaan tidak berbaju, hanya celana yang menutup pusar sampai lutut. Kemudian Zaid dipeluk dan diciumnya. Demi Allah, tak pernah aku melihat Rasulullah tidak mengenakan baju sebelum dan sesudahnya. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Zaid diketahui benar oleh kaum muslimin, sehingga Zaid biasa dijuluki Al-Hub, yaitu kesayangan, dan putranya Usama ibn Zaid dijuluki kesayangan dari putra kesayangan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 8 Hijriah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, jangan harus meninggal. Kisahnya bermula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith ibn Umair Al-Uzdi untuk menghantarkan surat dakwah kepada Raja Ghazwatah sebelah timur Ardun. Al-Haritha dihadang oleh salah satu kepala suku Ghassan, Amru. Duta Rasulullah itu ditawan, dibelenggu, lalu dipenggal kepalanya. Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, sebab menurut etika seorang utusan tidak boleh dibunuh. Beliau kemudian mempersiapkan 3.000 prajurit untuk menggempur Mu'tah. Komando pasukan dipegang oleh Zaid ibn Harithah. Namun Rasulullah juga berpesan, bila Zaid gugur, maka penggantinya adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Bila Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah ibn Rawaha. Dan bila Abdullah gugur, kaum muslimin boleh memilih siapa saja sebagai penggantinya. Pasukan muslimin sudah mencapai Ma'an di sebelah timur Ardun ketika mendengar berita bahwa Romawi Heraklius telah menyiapkan 100.000 prajurit untuk membela Ghassan, ditambah lagi dengan 100.000 musyrikin Arab yang bergabung dengan sukarela. Pasukan yang besar ini sudah tidak jauh dari posisi pasukan muslimin. Dua malam lamanya pasukan muslimin tinggal di Ma'an. Mereka berunding untuk menyusun siasat yang tepat. Seseorang mengusulkan untuk melaporkan kekuatan musuh itu kepada Rasulullah agar dikirimkan bantuan. Yang lain menolak. Wahai saudara-saudara, kita memerangi musuh bukan berdasarkan kelengkapan senjata,

atau banyak sedikitnya prajurit yang berjihad untuk agama ini. Demi Allah, kita telah sampai pada akhir yang kita cari. Allah sudah menjamin untuk kita satu dari dua kebaikan, menang atas musuh atau mati syahid.

0: Paidia gugur bermandi darah. Panji-panji segera diraih oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Seperti Zaid, Ja'far radhiyallahu an menghadapi musuh dengan gagah berani sampai berhasil menyusul sahabatnya itu dalam syahadat. Kemudian panji-panji beralih ke tangan Abdullah ibn Rawaha. Panglima ini pun bertempur dengan gigih serta mengikuti kedua pendahulunya dalam syahadat. Kini komando dipegang oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu an yang belum lama memeluk Islam. Dengan keahliannya sebagai ahli strategi, dia mampu menyelamatkan pasukan yang tak seimbang kekuatannya itu dari kehancuran yang lebih besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berita tentang tragedi Mu'tah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tiga panglima Islam telah gugur dalam menunaikan tugas, Zaid, Ja'far dan Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat berduka. Belum pernah beliau sedemikian sedih dan duka cita. Didatanginya sanak keluarga ketiga panglima tersebut untuk menyatakan bela sungkawa. Di rumah Zaid ibn Haritha radhiyallahu an, beliau disambut oleh putri bungsunya dengan tangisan. Dan Rasulullah pun turut menangis beruraikan air mata. Melihat itu, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an melihat keheranan. Apa ini ya Rasulullah? Jawab beliau, ini adalah tangisan. Tangisan seseorang yang menyayangi untuk yang dikasih sayangi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
7: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Gratis kamera area lampu merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
9: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
11: Gimana rasa nasi

0: bulinya.
1: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
0: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah, komplit.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh bagaimana seseorang muslim yakin Al-Quran ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tiga kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat. Renungi kisah itu. Bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan. Terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi musallatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril alaihissalam datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukankah orang yang paling mengetahui hukum Allah? Tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui. Dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihissalam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihissalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana?

0: bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelas tanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak, karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa alaihissalam cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir alaihissalam, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberikan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir Islam juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya, serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh, karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga, kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini, bagaimana dia menghadang dua suku besar Ya'juj dan Ma'juj untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi, dan dengan izin Allah dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada hingga dengan taufik dan karunia dari Allah Azza wa Jalla kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kepada al-aslul khamis. Itu rukun yang kelima dari rukun iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, yaitu kita beriman dengan hari akhir. Kita imani bahwasanya dunia ini akan berakhir, akan kita menuju negeri akhirat. Pembahasan tentang ini, tentang iman kepada hari akhir, itu mencakup beberapa hal. Adalah al-iman, menyebutkan banyak dalil tentang tanda-tanda hari yang kecil, bukan disebutkan di dalam dalil itu surah Qamar ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabatis sa'at, coba minta supaya datang kepada mereka baghtah secara tiba-tiba, waktu kiamat itu, hari kiamat. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah, berkata al-Imam al-Baghawi rahimahullah, wa kanat bi'thatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah. Dan sungguh diutusnya, bahwasanya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari tanda kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diutus 15 abad yang lalu, dan itu merupakan tanda dari tanda kiamat. Wa qala ta'ala, begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Syura ayat yang ke-17, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yudrika, dan tahukah kamu, la'alla sa'ata qarib, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat." Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, "Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghta wa hum la yash'urun." Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka dengan tiba-tiba, dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadari. Maka waliqurbi uqu'i yaumil qiyamah wa tahaqquqihi ja'alahu kaghadin. Maka saking dekatnya hari kiamat, akan terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan terjadinya hari kiamat itu seperti esok. Seperti esok hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Apa arti hari esok? Al-ghad artinya adalah ma ba'da yaumika, itu setelah harimu ini. Sekarang kita berada di hari Selasa, setelah hari ini itu hari Rabu, besok. Ini menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Kullu atin qarib, semua yang datang itu dekat.

0: Mana kita setiap hari terus mendekat kepada ajal kita, terus mendekat kepada datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Maka mereka memandang azab itu jauh, mustahil. Kiamat itu jauh. Wa narahu qariba. Sedangkan kami memandangnya dekat, artinya pasti terjadi. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan harus kita kuatkan. Amal harus ditingkatkan. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya di antara tanda hari kiamat adalah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sudah 15 abad. Sudah lama. Dan itu sebagai sebuah tanda dari tanda hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan dari hadis Anas ibn Malik marfu'an, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara bis-sababati wal-wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan tengah. Kahatain seperti ini. Artinya saking dekatnya. Antara telunjuk dengan tengah ini enggak ada jaraknya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Wa bis sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di dalam sahihain dari Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ajalukum fi man madha qablakum min al-umam min salatil asri ila maghribi syams." Sesungguhnya ajal kalian, waktu kalian, perbandingan antara kalian dengan umat-umat sebelum kalian itu ibarat min salatil asri ila maghribi syams, dari setelah salat asar sampai terbenam matahari. Ini kita berada di akhir zaman. Dalam riwayat yang lain, innama baqa'ukum bima salafa qablakum min al-umam ma baina salatil asri ila ghurubi syams. Sungguhnya keberadaan kalian, waktu kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian itu antara salat asar dengan terbenamnya matahari. Maka walamma kana amru sa'ati syadidan, maka ketika urusan kiamat ini adalah urusan yang berat, urusan yang sangat dahsyat, kana al-ihtimamu bi sya'niha akthar min ghairiha, maka perhatian akan hari akhir ini adalah perhatian yang jauh lebih banyak ketimbang yang lain. Walihada akthara an-nabi min bayani asyratiha wa amaratiha. Maka dengan sebab demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menjelaskan akan tanda-tanda hari kiamat. Wa akhbara amma yati baina yadayha min al-fitan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita apa-apa yang datang sebelum kiamat ini berupa fitnah-fitnah, kejadian-kejadian. Wa nabbaha ummatahu wa hadzarahum. Yang mana Nabi mengingatkan umat-umat ini, memperingati mereka. Apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati kita tentang kiamat dan tanda-tandanya? Liyata'ahhabu lidzalik, supaya kita bersiap-siap untuk menemui hari kiamat, hari akhir, dengan amal. Hari akhirat itu ada, mulai dari kuburan Maka orang ketika dia meninggal, qamat qiyamatuhu. Orang kalau sudah meninggal, sudah terjadi kiamatnya bagi dirinya. Dia sudah berpindah dari negeri dunia menuju negeri akhirat. Yang disitulah awal dari ujian-ujian dan fitnah. Awal dari balasan terhadap apa yang ia lakukan di dalam kehidupan ini. Amalnya akan menemani dia di dalam kuburannya. Terus akan dibangkitkan, terus berjalan sampai manusia ini dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Tergantung amal di dalam kehidupan dunia. Dari sinilah kita menentukan kehidupan mana yang kita pilih, para jemaah yang dirahmati Allah. Apakah kita memilih kehidupan surga atau kehidupan neraka? Dunia ini tempat ujiannya. Selamatkah kita dari azab Allah? Maka mari kita bersiap-siap. Amma waktu maji'iha, adapun waktu kedatangan dari hari kiamat ini, bahwa mimman faradallahu ta'ala biilmihi, yaitu termasuk bagian dari sesuatu yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Nabi pun tidak mengetahui, sebagaimana ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang mengatakan, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hal itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya Nabi dan malaikat Jibril pun tidak tahu kapan datang hari kiamat. Apalagi yang lain. Ini menunjukkan perkara yang ilmunya hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhfa'u 'anil ibad li ajli maslahatihim. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan tentang datangnya hari kiamat untuk kemaslahatan hamba. Ketika dirahasiakan, maka hamba itu akan terus menerus berada di dalam kesiapan. Bagaimana kematian? Rahasia, tidak ada yang tahu. Kalau seorang mengetahui dirinya akan meninggal besok misalnya, maka sekarang dia bersiap yang sebelumnya dia bermaksiat kepada Allah. Oh, masih kesempatan ini. Nanti kita bertobat di akhir-akhir. Allah rahasiakan. Tujuannya apa? Supaya kita terus menerus isti'dad dan daiman, terus menerus berada di dalam kesiapan. Liyakunu ala isti'dadin daiman, supaya manusia ini, hamba ini, terus menerus berada di dalam kesiapan. Kama akhfa subhanahu an kulli nafsin waqta hululi ajaliha, sebagaimana Allah rahasiakan, sembunyikan tentang bagi semua jiwa tentang waktu ajalnya, kapan meninggalnya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada jiwa yang mengetahui di negeri mana dia meninggal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Apa tujuannya? Litakuna daiman ala ahibbatil isti'dad wal intidhar, supaya terus menerus bergegas atau bersiap-siap untuk menunggu. Dengan apa kita menunggu? Dengan amal, bukan dengan kemaksiatan, bukan dengan kemalasan. Kita menunggu hari kiamat, menunggu ajal dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tatakasalu anil amal, supaya kita tidak bermalas-malasan dari beramal. Ini adalah diantara rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allamatu as-safarini, berkata al-allamah as-safarini, beliau mengatakan, thumma'lam anna ashrata as-sa'ati wa amaratiha tanqasimu ila thalasati aqsam. Kemudian ketahuilah, sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat, ciri-ciri hari kiamat tanqasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah qismun dhahara wa qada. Yang pertama adalah bagian yang muncul, tanda yang muncul, yang terjadi kemudian berlalu. Wahyal amaratul ba'idah, itu tanda-tanda yang sudah berlalu. Termasuk diantaranya adalah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qismun dhahara wa lam tanqadi bal la yazalu fi ziyadah. Yang kedua adalah tanda yang muncul kemudian tidak hilang, terus menerus bertambah. Wal qismu tsalis, yang ketiga adalah al amaratul kabiratul lati ta'aqqabaha as-sa'ah. Itu tanda-tanda yang besar yang akan datang sebelum kiamat. Wahya tatatabau, yang mana dia terus-menerus menyambung. Qanizami harazatin inqata asilquha, seperti aturan manik-manik atau mungkin ya mutiara atau yang biasa dipakai tasbih semua orang, atau ada yang dibuat gelang karena ada bulat-bulat ditusuk pakai benang. Nah ini kalau putus, ini kalau putus keluar satu maka akan keluar yang lain, terus bersambung sampai datang hari kiamat, yang dimunculi dengan Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, Yajud Majud, terus nyambung sampai hari kiamat. Itu yang belum. Dan itu tanda besar. Kalau sudah muncul satu, sudah akan kiamat, terus akan nyambung ke bagikan apa namanya yang kita buat tadi, yang kayak gelang dari mutiara atau dari apa yang disusuk pakai benang. Kalau sudah putus satu, terus dia akan bersambung keluar semuanya. Ini adalah tanda besar. Fal awwal a'ni allati dhaharat wa madat wa qadat. Yang pertama adalah itu tanda yang muncul, yang datang, kemudian dia berlalu dan selesai. Minha diantaranya adalah bi'satun nabi sallallahu alaihi wasallam wa mautuhu wa fathu baitil maqdis. Yaitu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditaklukkannya Baitul Maqdis. Wa minha diantaranya juga qatlu amiril mu'minin Utsman bin Affan. Yaitu terbunuhnya Amirul Mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Awwalul fitan qatlu Utsman. Fitnah pertama adalah terbunuhnya Utsman. Karena setelah terbunuhnya Utsman, kemudian terjadi fitnah yang begitu banyak, keributan yang begitu banyak, peperangan dan lain sebagainya. Wa dzakara al-hurub allati waqa'at bainal muslimin ba'da dzalik. Kemudian disebutkan peperangan-peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin setelah itu. Kemudian wadhuhur al-firaqid dhalah, dan munculnya kelompok-kelompok yang sesat, kal khawarij war rafidah, seperti kelompok khawarij, kelompok rafidah. Thumma qala, kemudian mengatakan wa minha khurujul kadzabin ad-dajjalin, yaitu keluarnya para dajjal, para pendusta. Kullun minhum yad'i annahu nabi, yang setiap mereka mengaku diri sebagai nabi. Sudah muncul Musailamah al-Kadzdzab dan terus akan bermunculan. Wa minha zawal mulkil Arab. Di antaranya adalah hilangnya kerajaan Arab. Wa minha kathratul mal, di antaranya akan banyaknya harta. Nanti saking banyaknya harta, termasuk di akhir zaman orang-orang akan nyesal nerima harta itu.
1: Wa minha kathratuz zalazil wal khasr wal masakh wal kadzab.
0: Di antaranya akan banyaknya gempa, banyaknya tenggelamnya manusia dan penduduknya, longsor atau tenggelam, wal masakh yaitu perubahan bentuk dan bentuk jadi kera, jadi babi dan yang lainnya, wal kadzab dan akan jatuhnya bebatuan dari arah langit.
1: Wa ghairu dhalika mimma akhbar anhu an-nabi,
0: dan lain sebagainya dari apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
1: annahu min amaratis saah,
0: bahwasanya ia bagian dari tanda-tanda hari kiamat,
1: fa dhahara wa madha wa qada,
0: yang mana dia akan muncul kemudian berlalu kemudian selesai. Itu tanda yang pertama.
1: Yang kedua adalah al-amaratul mutawassithah, yaitu tanda-tanda yang pertengahan. Dia akan muncul dan tidak selesai, akan terus berlanjut. Wahya allati dhaharat wa lam tanqadi, yang mana ia adalah tanda yang muncul dan tidak akan selesai. Bal tatazayad wa takthur,
0: kan tapi ia akan terus bertambah semakin banyak.
1: Wahya kathiratun jiddan,
0: dan ia banyak sekali.
1: Minha, di antaranya adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bid-dunya, hatta yakuna as'adun nasi bid-dunya Luqa' ibn Luqa'. Tidak akan datang hari kiamat sampai manusia yang paling berbahagia di dunia ini, dengan dunia ini,
0: yaitu Luqa' ibn Luqa'.
1: Arti Luqa' ibn Luqa' adalah
0: orang yang hamba, yang budak, yang bodoh, yang sudah kurang dari sisi kecerdasan dari dunia.
1: Tamqa wa nahwuhum ru'asa'un nas, tidaklah yang dungu dan semisalnya
0: di pemimpin-pemimpin manusia.
1: Ru'ala dinihi kalqan,
0: itu akan terus diuji orang-orang yang berada di atas agama, dan orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang digenggam pilihannya. Masjidnya besar tapi isinya,
1: maka akan banyak di akhirat
0: sebagai
1: akan dilihat hilal saat dia kelihatan muncul sabit
0: lailatain, di si orang kalam tak. Ini kita kemarin yang benar ini tanggal 2 ya, begitu.
1: Saking besar dari maknanya Ibnu Majah. Wa minha ittikhadul masajid turuqan ila an
0: diantarkan dalam sahih
1: dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang menyampaikan kepada muhadis ini seorang pun selain dari diriku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
0: dan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: inna min asyra
0: tanda-tanda kiamat ayy, masuk di antara sudah mendahului.
1: Wa yaq, dan meratanya banyaknya kejahilan. Wa yakthuru zina, banyaknya perzinahan. Wa yakthuru syurbul khamr, banyaknya orang-orang minum khamr. Wa yaqillu rijal, bersedikitnya lelaki. Wa yakthuru nisa, banyaknya perempuan. Hatta yakuna li khamsina imra'atan
0: al-qayyimul wahid,
1: sampai-sampai qal bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin,
0: sampaikan manusia
1: wasallam yuhaddits, maka Nabi melanjutkan hadisnya, pembicaraannya. tidak menghiraukan pertanyaan tersebut.

Waqala ba'dul qawm, sebagian sami'a maqal, katakan Nabi melanjutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza dhuyi'atil amanah fantadhiris sa'ah, apabila diremehkan amanah tunggulah hari kiamat. Apabila diremehkan amanah maka tunggulah hari kiamat. Maka ia bertanya, kaifa idha'atuha, bagaimana dikatakan disia-siakan amanah itu, diremehkan dan dilalaikan amanah itu? Qal idza wussida al-amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah, apabila diserahkan urusan kepada yang bukan ahli. Kemudian ats-tsalitsah ar Imam Mahdi, ini bagikan apa kita itu atau apa, satu sudah keluar semuanya ini para jemaah dan macam nyambung dia. Datang Mahdi, datang Dajjal, datang Nabi Isa, terbunuhnya Dajjal, terus Ya'juj Ma'juj, terus sampai ditiupnya trompet para jemaah dan macam Allah. Wa minha khurujul Mahdi, itu keluarnya Imam Mahdi. Wal Masih Dajjal, keluarnya Dajjal. Khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ma'juj itu terus tiap hari menggali para jemaah dan rahmati Allah. Wa hadmul Ka'bah, dihancurkannya Ka'bah, termasuk tanda besar, sehingga nanti orang tidak punya kiblat. Bayangkan para jemaah dan rahmati Allah, sejarah-sejarah orang yang ingin menghancurkan Ka'bah bawa tentara gajah, tapi rata-rata. Kenapa yang datang menghancur, sedangkan satu orang yang menghancur lagi? Maka diantara yang dilakukan, dia mencuri, mengambil 100 unta milik Abdul Muttalib. Mengatakan, mana unta saya yang sudah inti ambil, balikin dia. Ketawa Abrahah, kenapa engkau datang membahas urusan perkara yang sepele, 100 unta yang kau bahas ini, kami datang untuk menghancurkan Ka'bah. Lihat jawaban dari Abdul Muttalib, aku datang ke sini untuk mengambil untaku, karena itu milikku, itu aku ingin ambil. Adapun Ka'bah, ada Rabb, ada Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Urusanmu dengan Allah kalau masalah Ka'bah. Sekarang saya datang ke sini urus kiblat. Wadduhan, akan adanya, akan ada sudah terangkat. Watulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari ke barat. Khurujun nari adin, datangnya khatul ba'ts, akan ditiupnya binasa lagi, kemudian bangkit kembali. Maka dari ini khilaf nanti akan kita jelaskan para jemaah dirahmati Allah. Tiupan itu berapa kali? Dua kali kah atau tiga kah? Tiga kali. Wa ala kulli hal, yang intinya adalah fal amru azim, urusan kiamat ini urusan yang besar. Wa nahnu fi ghaflah, sedangkan kita terus berada di dalam kelalaian. Wa qad dhahara min hadhihi al-alamat asy-syai'ul katsir ma dhahara minha wa ma batan, dan semoga Allah menjaga kita dari keburukan fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa hadha min alamatin nubuwah wa mu'jizatir rasul, dan ini tanda-tanda kenabian, mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara an umurin mustaqbalah, yang mana Nabi mengabarkan tentang perkara-perkara yang akan datang. Mimma atla'ahu Allahu ala ilmih, yang Allah beritahukan kepadanya ilmunya. Fa waqa'a kama akhbar, maka terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha mimma yuqawi imanal 'abdi, dan inilah yang dapat menguatkan iman seorang hamba. Jadi semua yang dikabarkan oleh Nabi itu nyata terjadi. Ini menunjukkan dia adalah utusan Allah yang sebenarnya. Berbeda halnya dengan nabi-nabi palsu. Di antara 1000 namanya saja pendusta, aja saja dia benar satunya pada zaman yang dirahmati Allah. Mungkin ada orang mengharapkan satu pada zaman yang dirahmati Allah. Tapi ini Nabi, semua yang dikabarkan itu adalah benar. Wa bi ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika rahmatan bil ibad, dan pemberitahuan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang semua hal tersebut merupakan kasih sayang kepada hamba. Liyahdharu, supaya hamba-hamba hati-hati, wa yasta'iddu.

0: dan bersiap-siap, wa yakunu ala basiratin min amrihim, supaya mereka selalu mengetahui, ada ilmu tentang urusan mereka. Wa salawatullahi wa salamu ala hadin nabiyil karim, dan salawat dan salam kepada nabi yang mulia, alladhi ballagal balagal mubin, yang telah menyampaikan dengan penjelasan yang mempersaksikan hal-hal tersebut. Wa awwalu hadhil alam, dan tanda yang pertama dari tanda-tanda yang besar ini, zuhurul mahdi, yaitu munculnya, datangnya Imam Mahdi, thumma khulal Masih alaihi salam, thumma tataba, kemudian akan terus berlanjut. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pembahasan yang akan datang kita akan memulai dari pembahasan tentang zuhurul mahdi, yaitu munculnya atau datangnya Imam Mahdi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Boleh atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan?
2: Fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah berjabat wanita-wanita penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimah. Wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja dengan mereka kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya dengan menggunakan, hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka. Hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha, isinya dengan tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran

0: yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
1: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, jika seseorang air kecil sambil berdiri, perlu diketahui bahwa tidak najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang.
0: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu, tetapi kemudian buang air kecil sambil berdiri, bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Kata Aisyah yang artinya, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau dudukkan oleh orang buang haid, mana caranya agar dia tidak terkena kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian. Dan kita belum mengetahui adakah yang meriwayatkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing selain hadis. Tapi ini bukan berarti beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi

0: Kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, yang benar adalah bahwa wanita dibayar zakat karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Aduh, enggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, rapih, serta tersedia antaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website

0: aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning 1160. Istimewa Anda, Aufa, pilihan terbaiknya.
1: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
2: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
1: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
1: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jephone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jephone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jephone, servis handphone pilihan Anda.
5: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
6: Radio Muas Binjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Qudwatun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqah وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
8: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap pada hari itu.

0: engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya, atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. Uwais bin Sam'an radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Al-birr husnul khuluq wal-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayh." Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله أتيت رسول لما فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل
0: dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesengganja. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis kami dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
1: قدواتٌ نبويه.
2: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله موعظة فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata. Ia berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian

0: pegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني قال لقد سيب وإنير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan, membayar zakat di bulan haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku kata mau. Nabi sallallahu wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu

0: tentang hal yang menguatkan itu semua? Kukatakan, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
1: قدوات نبوية. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: Dari Abu Tha'laba Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kau ni bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
3: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
8: Allahu Akbar,
7: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
9: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
10: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Adhkarul Masa. A'u

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

برحمتك أستغيث بشأن الدين. أمسينا وأمسى لله رب العالمين.

Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa selalu kita senantiasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat Muad yang dirahmati Allah, gimana nih kabarnya sore ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya tetap semangat nih ya menjalani aktivitas di penghujung pekan ini. Dan bersama saya Radin Muhammad, sahabat Muad, kita akan bersama hingga 3 jam ke depan. Dan kalau kita lihat juga jam saat ini itu telah menunjukkan pukul 16:06 ya sahabat Muad. Dan tidak terasa hari Sabtu ini tuh sudah sampai di sore hari ya kan? Sesaat lagi matahari itu kalau kita lihat mulai turun perlahan nih ya, dan aktivitas juga mulai sedikit lebih santai. Dan mungkin sebagian dari sahabat-sahabat sekalian itu sudah mulai nih menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Ada yang dari tadi pagi sibuk bekerja, sibuk beres-beres rumah, atau mungkin habis jalan-jalan, atau mungkin dari siang tadi sudah punya nih rencana mau melakukan sesuatu tapi sampai sekarang masih bilang nanti dulu. Nah sahabat-sahabat, yang penting sore ini ya jangan kita lupa untuk selalu bersyukur ya, karena kita semua masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini sahabat-sahabat. Masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, dan yang paling penting masih diberikan memperbaiki diri. Dan sahabat-sahabat, kalau sore ini kita sudah menunaikan salah satu kewajiban kita ya, yaitu sholat asar. Lalu kita lanjutkan juga tadi dengan zikir petang. Dan rasanya setelah kita melakukan

0: semua itu, hati kita juga menjadi lebih tenang, ya kan? Setelah dari tadi mungkin pikiran kita penuh nih dengan pekerjaan, urusan ini, itu. Sekarang waktunya nih menenangkan hati kita. Kita tarik napas dalam-dalam secara santai, lalu kita buang nih perlahan, ya kan? Dan nikmati sore ini dengan senyum terbaik kita, ya. Karena hidup itu sobat muat ya, jangan terlalu serius terus. Sekali bolehlah kita tertawa, kita boleh nih bercanda, boleh menikmati suasana hari ini selama semuanya itu tetap dalam batas yang baik dan tidak melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi sobat muat yang sore ini sedang berada di perjalanan, hati-hati di jalannya sobat muat, dan yang sedang di rumah mungkin sambil menikmati kopi atau teh, wah masyaallah cocok sekali ya. Yang sedang berkumpul bersama keluarga, jangan sibuk sendiri dengan gadget atau handphonenya ya, sesekali lihatlah wajah orang tersayang di sekitar kita, karena bisa jadi sahabat muat momen sederhana seperti di sore ini itu justru menjadi kenangan yang paling kita rindukan suatu saat nanti. Dan bagi sahabat muat yang sedang sendirian, jangan pernah benar-benar merasa sendiri ya, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dekat dengan kita, ada doa yang bisa kita panjatkan dan ada zikir yang bisa kita lantunkan. Dan insyaallah sahabat muat selalu ada kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita semua. Nah, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sabtu sore itu memang punya suasana tersendiri ya kan? Tidak terlalu sibuk seperti pagi tadi, tidak juga terlalu malam ya kan, tapi justru menjadi waktu yang pas untuk bagaimana kita berhenti sejenak ya, kita ingat kembali apa yang kita sudah jalani selama sepekan ini, lalu kita tersenyum dan mengatakan dalam hati, alhamdulillah ternyata saya sudah sampai sejauh ini ya. Kalau misalkan ada yang belum tercapai pekan ini, tidak apa-apa. Kalau misalkan ada rencana yang belum terlaksana, maka tidak masalah. Kalau ada kesalahan, mari kita perbaiki, karena sobat teman, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Dan sekarang sahabat muat, biarkan sore ini menjadi waktu untuk menikmati suasana ya, menikmati lantunan yang tentunya menenangkan dalam program acara Murtal by Request berikut ini.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murtal by Request, hanya di Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore ini kembali kita bersama dalam program acara Murtal by Request ya, sahabat muat. Untuk itu, bagi sahabat muat sekalian yang ingin nih mendengarkan Murtal yang dibawakan oleh Kori favoritnya yang berada di juz 28, 29 dan juga 30 ya, bisa nih langsung menghubungi atau mengirimkan requestannya di nomor media kita 0852 555 0943 dengan format nama, lalu kemudian alamat, surah, dan juga kori favoritnya. Ya, sobat teman, ditunggu nih sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa juga, sembari kita menunggu requestan dari sahabat teman sekalian, kita akan dengarkan dulu nih lantunan dari surah Al-Mujadilah yang akan dibawakan oleh Syekh Salah Hashim Hafizahullah Ta'ala berikut ini.
1: Murtal by Request.

0: Nurotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, kota liman sahabat teman dimanapun anda berada, masih bersama Raden di sini tentunya dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah kita telah mendengarkan ya lantunan dari surah Al-Mujadilah yang dibawakan tadi oleh Syekh Salah Hasyim Hafizullah Ta'ala. Dan seperti biasa sahabat teman, di kesempatan ini telah masuk per request kita ya. Dan ini merupakan per request tetap kita ya, atau bisa juga disebut sebagai per request favorit kita di program acara Murotal by Request di kesempatan ini. Untuk itu langsung saja kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My request Quran Surah An-Naba yang dibawakan oleh Ustadz Abu Sama Hafizullah Ta'ala dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gombol. Masya Allah, syukran barakallahu fikum ya kepada Abi dan Uminya Aisyah. Dan Abi dan Uminya Aisyah juga tak lupa untuk menitip salam ya buat seluruh kru Radio Mu'adz agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukan cuma seluruh kru radio tapi seluruh umat Islam di dunia ini ya. Semoga kita semuanya tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan tak lupa juga seperti biasa ada titipan request dari Kakek Ezi nih di Lumba-Lumba ya. Beliau mau request surah Ar-Rahman yang dibawakan oleh Syekh Hani Arifai Hafizallahu taala. Masyaallah. Syukran barakallahu fikum ya kepada Abi dan Uminya Aisyah dan juga Kakek Ezi di Lumba-Lumba. Semoga apa yang kita dengarkan di kesempatan sore ini dapat kita menjadikan motivasi ya untuk selalu dekat dengan Al-Qur'an tentunya. Baik sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu ya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Raden tunggu nih ya, silakan kirimkan requestannya di nomor media kita 0852555943. Dan sembari menunggu kembali requestan dari sahabat umat, kita dengarkan terlebih dahulu ya requestan dari Abi dan Uminya Aisyah dan juga Kakek Ezi di Lumba-Lumba berikut ini.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eh, ada saldomu di situ?
3: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
2: 10.000 Ji.
3: Mau beli pulsa kah?
2: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
3: Buat apa ini?
2: Buat bangun rumah Laik Huni.
3: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
2: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Bin Jabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Nah, kenapa begitu?
4: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Butuh jas keren. Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: Salam sapa anak soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
8: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
9: Antar.
8: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
10: Datang tepat waktu.
8: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
11: Masya Allah, benar.
8: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
10: Sofia.
8: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
12: Hafsah binti Umar.
8: Hafsah binti Umar, yakin?
12: Iya.
8: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
7: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz Bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
13: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
8: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, masih bersama Raden di sini dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah saat ini ya, sahabat Mu'adh telah masuk satu per request kita di kesempatan ini dalam program acara Murotal by Request. Untuk itu kita bacakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request surah Al-Qalam yang dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizullah Ta'ala dari Al-Fadhi Anadohu. Masya Allah ya, syukron barakallahu fikum kepada Akhi Al-Fadhi nih ya, yang telah merequest di kesempatan ini dalam program acara Murotal by Request. Masya Allah. Dan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih ada waktu ya, beberapa menit lagi hingga pukul 17.00. Akan Raden tunggu nih hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Langsung saja request di 0852-5550-943 ya sahabat Mu'adh, ditunggu nih. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu lantunan dari surah Al-Qalam yang dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizullah Ta'ala.
0: Murotal by request. Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya, kotoriman sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Raden di sini dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah telah kita mendengarkan lantunan dari Surah Al-Qalam yang dibawakan oleh Ustadz Abu Sama. Selanjutnya kita akan bacakan kembali request yang telah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request Surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Salah Hashim Hafizullah Ta'ala dari Fikih di Mandung. Masya Allah ya, syukran barakallahu fikum kepada Akhi Fiki yang telah merequest ya di kesempatan ini di program acara Murotal by Request tentunya. Dan sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama lantunan dari Surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Salah Hashim Hafizullah Ta'ala berikut ini.
1: Murotal by Request. Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, ya kota liman sahabat muat yang dirahmati dan juga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita mendengarkan bersama lantunan dari surah Al-Mulk ya, yang dibawakan oleh Syekh Salah Hasyim Hafizullah Ta'ala, Masya Allah. Dan semoga dari apa yang kita dengar semua ini sahabat-sahabat bisa semakin memotivasi kita semua ya, untuk selalu membaca, mendengarkan lantunan dari ayat suci Al-Quran. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan syukron barakallahu fikum kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudah merequest ya di kesempatan ini di program acara Morotal Request. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu sahabat-sahabat di program Morotal Request selanjutnya, tepatnya di esok hari pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sekali lagi sahabat-sahabat, semoga setiap lantunan yang telah kita dengarkan bisa menenangkan hati kita dan membawa keberkahan bagi kita semua. Tetap semangat, tetap ceria, dan jangan lupa untuk terus bersyukur ya sahabat-sahabat. Demikian kebersamaan kita, barakallahu fikum, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
3: Thaharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
4: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
3: Thaharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Thaharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
4: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
3: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
4: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
3: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
4: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
3: Dan kalau dari dua jenis thaharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
5: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
6: Absen kok dititip, emang justip.
7: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut menikmati sore yang berbahagia ini ya, ada satu hal penting nih yang ingin kita harus ingat bersama, khususnya bagi adik-adik ya yang ada di rumah saat ini. Kalian mau tanya nih kepada adik-adik sekalian, pernah tidak berpikir ketika misalkan berdoa dengan suara yang sangat pelan ya, bahkan hanya dalam hati, apakah Allah itu dengar doa kita? Nah, jawabannya adik-adik tentu saja ya, karena Allah itu maha mendengar. Allah memiliki nama As-Sami' yang artinya Allah maha mendengar. Tidak ada suara yang terlalu pelan bagi Allah Subhanahu wa taala ya adik-adik, dan doa kita, zikir kita, bahkan setiap perkataan yang kita ucapkan semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat muat dimanapun Anda berada dan juga adik-adik sekalian ya, kita harus nih belajar untuk selalu berkata yang baik, menjaga ucapan kita, dan juga jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, supaya kita semakin mengenal Allah As-Sami' ya, sekarang kita akan dengarkan bersama kajian yang akan dibawakan oleh Kak Erlan Iskandar Hafizallah yang dengan tema adalah Allah As-Sami'. Untuk itu adik-adik sekalian, mari kita bersama dengarkan ya, agar apa yang disampaikan ini bisa menambah pengetahuan dan juga keimanan kita semuanya. Dan nanti itu selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali hari ini bisa kembali menyapa adik-adik semua. Semoga adik-adik sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik. Jaga kesehatan, karena di masa-masa sekarang ini katanya banyak banget teman-teman kita yang sakit. Gimana adik-adik, teman-teman kalian di sekolah banyak yang sakit nggak sekarang? Ada yang sakit demam, ada yang sakit batuk, ada yang badannya panas, ada yang bahkan sampai muntah-muntah. Owe, owe. Loh, kok kayak suara nangis bayi? Suara muntah gimana? Qadarullah wa masyafa'al, kita doakan ya adik-adik. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang sehat senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian anak bersama Kak Erlan. Insyaallah kita akan membahas tentang serial Asmaul Husna. Kita hari ini akan membahas tentang salah satu nama Allah yang indah, yaitu As-Sami'.
8: Apa Kak Erlan?
1: As-Sami'.
8: Apa Kak Erlan?
1: As-Sami'.
8: Apa Kak Erlan?
1: Udah, capek kalau ngulang-ngulang melulu. Apa adik-adik tema kita hari ini? As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Baik adik-adik, sudah siap belum mau kajian hari ini? Kalau siap, coba angguk-anggukkan kepalanya.
8: Siap.
1: Kalau belum, digeleng-geleng.
8: Belum.
1: Sudah siap belum kajian sore hari ini? Siap atau belum? Loh, kok malah muter-muter gitu kepalanya? Jadi udah siap atau belum? Siap ya? Baik, mari kalau begitu adik-adik kita belajar bersama. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidana 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik adik-adik, kita akan belajar bersama hari ini tentang salah satu Asmaul Husna, yaitu As-Sami'. Allah Maha Mendengar. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering Kak Erlan sampaikan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya nama-nama yang indah, nama-nama yang terpuji lagi mulia, dan itulah yang disebut dengan Asmaul Husna. Allah berfirman, walillahil asmaul husna.

0: سيجزون ما كانوا يعملون. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya, berdoalah kepada Allah dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Adik-adik, sangat jelas di sini disebutkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 180 bahwa Allah itu punya Asma'ul Husna. Allah itu punya nama-nama yang terpuji, nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah. Ada berapa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik? Siapa yang tahu? Coba ketik di kolom chat. Siapa yang tahu ada berapa jumlah Asma'ul Husna? Ini sudah pernah Kak Erlan sering ulang-ulang ya, adik-adik ya. Hayo, hayo, hayo, ada berapa nama-nama Asma'ul Husna? Wah, kok banyak ya yang jawab 99 ya? Kayaknya Kak Erlan udah pernah kasih tahu ya, adik-adik ya. Jadi, adik-adik, ini nih, ada juga yang jawabannya udah benar. Jadi, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas cuma 99 saja, adik-adik. Nama-nama Allah itu jumlahnya sangat banyak, ya. Lebih dari 99. Namun, yang Allah ajarkan, yang Rasul terangkan kepada kita, kalau diteliti dan ditelaah, jumlahnya kurang lebih ada 99. Tapi sejatinya, nama-nama Allah itu tidak terbatas hanya 99 saja. Nama-nama Allah itu sangat banyak jumlahnya dan hanya Allah yang mengetahuinya. Ada nama-nama Allah yang berada di sisi Allah dan Allah tidak terangkan kepada kita, adik-adik, lewat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga adik-adik, yang kita tahu mungkin hanya sekitar 99 saja. Tapi nama-nama Allah jumlahnya apakah hanya 99? Jawabannya tidak. Nama-nama Allah itu jumlahnya sangat banyak. Dan kita tidak boleh membatas-batasi hanya 99 saja. Karena Allah itu namanya sangat banyak, namun yang diterangkan kepada kita 99 berdasarkan salah satu hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya, adik-adik?
1: Bisa.
0: Jadi nama-nama Allah ada berapa?
1: Banyak.
0: Betul ya. Jadi tidak terbatas 99, tapi lebih dari itu. Kalau sifat-sifatnya Allah?
1: Banyak juga, Kak Erlan.
0: Betul. Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Jadi sifat-sifat Allah itu jumlahnya juga sangat banyak ya. Dan jangan kita batas-batasi sifat Allah hanya 20 saja. Nah, sifat-sifat Allah ada banyak jumlahnya, adik-adik ya. Nah, sebagaimana nama Allah jumlahnya banyak, maka sifat-sifat Allah juga jumlahnya ada banyak. Baik, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu nama Allah yang mulia, yaitu As-Sami' ya. Mari kita baca bersama. Kak Erlan panggil kepada adik Safaira dari Tangerang Selatan mau baca, Kak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
0: Diulang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
0: Nah, gini cara jawabnya yang benar, Dek Safaira. Waalaikumsalam. Diulang ya. Assalamualaikum, Safaira.
2: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, mumtazah Safaira. Barakallahu fiik. Coba dibaca tulisan yang ada di layar. Kebaca nggak, Safaira?
2: Kebaca, Kak.
0: Tafadhali, silahkan dibaca. Nama As-Sami'.
2: Nama As-Sami' disebut berulang-ulang dalam Al-Quran kurang lebih pada 50 tempat.
0: Iya, ternyata adik-adik, Allah yang sendiri terangkan, Allah sendiri yang terangkan nama As-Sami' di dalam Al-Quran. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, di dalam kitabnya, Fikih Asma'il Husna ya adik-adik ya, diterangkan bahwa di dalam kitab tersebut disebutkan penyebutan nama As-Sami' di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada di 50 tempat. Ada di 50 ayat kurang lebih ya adik-adik ya. Ini berarti nama As-Sami' itu sangat sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan Allah sendiri yang menyifati dan juga menamai nama beliau dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan As-Sami'. Maka kita sebagai orang yang beriman wajib mengimani adik-adik, kita harus kalau Allah itu maha mendengar.
1: Ya iya dong Kak Erlan, masa Allah enggak maha mendengar? Nanti kalau Allah enggak dengar, aku doa, siapa yang dengerin?
0: Betul. Allah itu yang mendengar doa-doa kita, Allah yang mengijabah dan merespon doa-doa kita adik-adik sekalian. Dan itu adalah salah satu makna dari As-Sami' ya. Karena As-Sami' itu maknanya ada dua. Nanti Kak Eran akan jelaskan ya. Makna yang pertama, maha mendengar berbagai macam suara. Dan yang kedua, As-Sami' maknanya adalah Allah itu merespon atau mengijabah doa-doa. Nah, nanti Kak Eran akan terangkan kepada kalian di slide-slide yang berikutnya akan Kak Eran jelaskan insyaallah ta'ala. Tapi sampai sini dulu, kalian sudah paham dan sudah tahu ya tentang nama As-Sami' disebut berapa kali kurang lebih di dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Panggil kepada adik Satria dari Bandung. Ayo Satria Bandung. Ini Satria siapa nama lengkapnya? Satria Utama? Apa Satria Muda? Apa Satria Baja Hitam?
3: Satria Pancadasmara.
0: Oh, Satria siapa?
3: Pancadasmara.
0: Pancadasmara. Masya Allah, bagus sekali namanya. Satria, tadi Kak Eran sudah jelaskan nama As-Sami disebutkan kurang lebih berapa kali di dalam Al-Quran?
3: 50,
0: betul sekali. Berarti Dek Satria menyimak tadi ya penjelasan dari Kak Erlan, Masya Allah. Jadi kurang lebih disebutkan 50 tempat ya. Di 50 ayat adik-adik, nama As-Sami' disebut dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus mengimani dan meyakini kalau Allah itu memiliki nama As-Sami'. Nah, di antara ayat-ayatnya yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri nama Allah Azza wa Jalla, yakni

0: As-Sami' adalah di firman Allah di surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Ya adik-adik ya. Yuk kita baca bersama. Siapa yang mau baca nih? Kak Erlan panggil kepada adik yang bernama Kanaya Syafana belum pernah baca kak, please. Nah, assalamualaikum Kanaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, silahkan dibaca. Mau baca yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Mau baca yang tulisan warna kuning atau warna hitam? Kalau yang warna hitam ada ayat-ayat Qur'annya, kalau kuning tulisan Latin saja. Yang kuning. Baik, silakan dibaca. Allah itu Maha mendengar.
1: Allah itu Maha mendengar, namun pendengaran Allah tentu berbeda dengan pendengaran makhluk.
0: Baik, Allah itu Maha mendengar. Itu artinya Allah itu mendengar segala macam suara-suara adik-adik sekalian. Baik suara yang keras ataupun suara yang pelan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarnya. Wah, adik-adik, berarti kalau kita bisik-bisik aja, Allah itu dengar ya. Jadi kalau misalnya Kak Erlan bisik-bisik kayak gini nih, Faiz, Faiz, jangan ribut, lagi ceramah nih. Nah, misalnya Kak Erlan ngomong bisik-bisik kayak gitu, kedengeran nggak? Allah dengar nggak kira-kira? Allah dengar, karena Allah itu Maha mendengar. Tapi adik-adik, ngomong-ngomong tentang bisik-bisik, kalau kita lagi bertiga sama teman, janganlah dua orang saling berbisik-bisik ya. Nanti satu orang yang tidak diajak berbicara bersama nanti akan muncul rasa yang tidak menyenangkan di hatinya. Ah, adik-adik, bisik-bisik itu bikin kita jadi berprasangka ya. Kita jadi mengira yang tidak-tidak, jadi menduga yang enggak-enggak. Nah, makanya hindari berbisik-bisik di depan teman ya adik-adik ya. Tayyip. Jadi adik-adik kalian pengen bilang, kita ngomong pelan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarnya. Kita ngomong dengan suara lirih, Allah juga mendengarnya. Apalagi kalau kita ngomong keras, ya. Apalagi kira-kira kalau misalnya kita teriak-teriak di depan ayah bunda, kira-kira Allah tahu nggak? Allah mendengar nggak suara itu? Jawabannya, tentu saja mendengar. Makanya kita malu adik-adik. Kalau misalnya kita teriak-teriak dan marah-marah di depan ayah bunda, ini kan perbuatan yang tidak baik. Kita malu karena Allah mendengar kita, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Oleh karenanya adik-adik, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Ucapkan kata-kata yang baik karena Allah Maha mendengar. Maka adik-adik, yang harus kita ucapkan itu adalah kalimat-kalimat zikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan khafifatan habibatan indar rahman thaqilatan alal mizan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, dicintai Ar-Rahman, namun berat ditimbangan di hari kiamat kelak. Dua kalimat zikir itu adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa Zaid? Coba Kak Erlan panggil Zaid. Apa Zaid? Zikir yang barusan Kak Erlan ajarkan. Subhanallahil azim. Iya, subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang ringan diucapkan, tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik, kita berzikir dengan suara pelan pun, Allah mendengarnya. Nah, maka ucapkanlah zikir yang senantiasa terbasahi di lisan kita. Ucapkanlah kata-kata yang baik ya. Jangan sampai kita ngomong kata-kata yang buruk, ngomong jorok. Hayo ngaku, siapa yang pernah ngomong jorok? Ah, siapa yang pernah ngomong kasar? Boleh nggak adik-adik ngomong jorok dan ngomong kasar? Nggak boleh. Kita malu adik-adik. Allah Maha mendengar. Allah tahu apa yang kita ucapkan.
2: Wah, Kak Erlan, kalau gitu waktu itu aku salah banget ya udah ngomong kasar, ngomong jorok, aku dikasih tahu temen soalnya.
0: Makanya adik-adik, hati-hati jangan sampai kita berkata-kata sesuatu yang tidak baik.
2: Ngomong jorok maksudnya gimana sih, Karlan?
0: Ngomong dengan sambil mengumpat ya, menyebut alat-alat kelamin. Banyak nih anak-anak di zaman sekarang ya, suka ngomong-ngomong nama kelamin begitu. Kan gak baik adik-adik, itu perkataan yang gak baik. Banyak juga anak-anak di zaman sekarang ya, mereka ngomong kasar, disebutnya nama-nama binatang. Apa contohnya? Di YouTube-YouTube gitu banyak ya. Bahkan di lingkungan-lingkungan sebagian teman-teman juga mungkin ada ya, sering ngomong kata-kata umpatan, kata-kata yang kasar, sebut nama-nama hewan. Apa aja contohnya? Anjing, babi. Boleh gak ngomong sambil mengumpat seperti itu kepada teman? Gak boleh tuh, ngomong kasar sekali. Adik-adik, memangnya gak malu? Allah kan mendengar apa yang kita katakan. Jadi jangan sampai kita berkata-kata yang buruk. Justru sebaliknya, kita harus berkata-kata yang baik. Karena Allah itu mendengar segala apa yang kita katakan ya. Allah itu mendengar segala macam suara. Allah itu maha mendengar. Dan pendengaran Allah itu sempurna adik-adik ya. Dan pendengaran Allah itu berbeda dengan pendengaran makhluk. Nah, kalau pendengaran makhluk kan adik-adik terbatas ya. Coba deh, Kak Erlan misalnya mau ngedengar suaranya Azlan dari Semarang, Meteseh. Ini nama tempat ya, Meteseh nih ya. Assalamualaikum Azlan. Azlan ini laki-laki atau perempuan?
3: Laki-laki.
0: Azlan kelas berapa sekolahnya? Kelas?
3: 5.
0: Kelas 5. Tadi kelas 4, sekarang kelas 5. Cepat banget naiknya. Azlan, ini Kak Erlan bisa dengar suara Azlan nih karena mikrofonnya dihidupkan. Tapi kalau Azlan suaranya dimatikan, mikrofonnya Kak Erlan mute, Kak Erlan udah gak bisa nih. Misalnya Azlan sekarang ngomong coba. Tuh, Kak Erlan gak dengar suara Azlan. Kenapa? Pendengaran Kak Erlan terbatas. Ya adik-adik ya, pendengaran Kak Erlan terbatas. Mungkin pendengaran kita gak bisa menjangkau jarak yang jauh. Misalnya nih, ada orang yang teriak bicara dari jarak 1 km. Kira-kira kita dengar gak adik-adik suaranya? Hai kawan, wan. Kalau lagi di gunung mungkin bisa kedengeran ya. Ada suara gemanya. Gitu ya. Tapi coba kalau jaraknya 10 km, kira-kira bisa gak dengar? Paling cuma bisa melihat gerak bibir, bahkan orangnya aja gak kelihatan adik-adik. Iya gak? Suaranya udah gak bisa kita dengar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, sejauh apapun jaraknya, Allah mendengarnya. Karena Allah itu maha mendengar. Dan pendengaran Allah itu berbeda dengan pendengaran makhluk. Kalau kita, pendengaran manusia nih, makhluk seperti kita ini terbatas adik-adik ya. Terbatas pendengaran kita ini ya. Tapi kalau pendengaran Allah, sempurna. Paham adik-adik? Paham ya? Paham. Baik. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran Surat Asyura ayat yang ke-11. Siapa yang mau baca nih? Silakan dibaca bunyi ayatnya. Panggil adik yang bernama Kak Erlan tunjuk. Ada adik Atta dari Lok Sumawe. Assalamualaikum Atta. Ada adik Atta dari Lok Sumawe?
4: Ada Kak Erlan.
0: Masya Allah. Silakan Atta, coba dibaca ayatnya di Quran Surat Asyura ayat 11.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamisli syai'u wa huwas sami'ul basir.
0: Iya.
4: ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Asy-Syura ayat 11.
0: Iya, terima kasih di atas sudah bacakan buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samii'ul basir, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Ada adik-adik sekelompok orang yang mereka tidak mengimani nama Allah As-Sami'. Ada orang-orang yang menolak nama ini karena dianggapnya kalau Allah itu mendengar berarti sama kayak kita dong, sama kayak makhluk dong. Padahal kan kalau Allah sebut Allah itu mendengar, mendengarnya Allah itu kan berbeda dengan cara mendengarnya kita. Betul tidak adik-adik? Betul ya? Iya, sifatnya tentu berbeda. Pendengaran Allah itu pendengaran sempurna ya adik-adik ya. Berbeda dengan kita pendengaran makhluk yang terbatas. Bukan berarti punya sifat sama-sama mendengar terus disamaratakan. Nah, orang-orang yang menolak itu karena gak pengen menyamaratakan, akhirnya mereka tolak nama Allah As-Sami. Dan ini keliru, ini salah adik-adik ya. Harusnya kita tetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah As-Sami. Kalau misalnya Allah terangkan sifat-sifatnya, misalnya Allah itu punya tangan. Nah, ini diantara sifat Allah nih adik-adik ya, Allah punya tangan. Tapi laisa kamitslihi syai'un, Allah berbeda dengan makhluknya. Maka kita nggak boleh samakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Nggak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tentu berbeda adik-adik ya. Maka ini ayatnya, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu nggak ada yang serupa dengan Dia sesuatu apapun ya. Jadi adik-adik, ibaratnya gini deh, kalau Kak Erlan bilang tangan Kak Erlan dengan tangan kucing kira-kira sama atau beda? Sama-sama punya tangan tapi tentu berbeda hakikatnya, betul nggak? Tangan Kak Erlan kayak gini nih ya kan, kecil nggak tangan Kak Erlan?
2: Gede.
0: Hah? Kok gitu? Bukannya perut yang gede ya?
2: Tangan juga.
0: Oh gitu. Kak Erlan punya tangan, kucing juga punya tangan, tapi tangannya tentu berbeda adik-adik, walaupun sama-sama punya tangan. Betul gak?
2: Betul.
0: Misalnya telinga, kuping nih, Kak Erlan punya kuping. Kalian punya kuping juga gak?
2: Punya.
0: Iya, kuping kita dengan kuping gajah sama atau beda?
2: Ya beda dong Kak Erlan, masa kuping aku disamain kayak kuping gajah?
0: Ya Kak Erlan pengen bilang kalau hewan-hewan juga punya kuping, mereka punya telinga. Tapi misalnya Allah punya tangan, Allah punya kaki. Tapi tentu tangan dan kaki Allah itu berbeda dengan tangan kakinya makhluk, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan suatu makhluk apapun. Kalian hafalkan ayat ini adik-adik ya, ini ayat penting. Laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah tiadakan seluruh makhluk yang serupa dengan Dia, lalu kemudian Allah tetapkan namanya. Apa kata Allah? Wa huwa sami'ul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah adik-adik, ini termasuk ayat yang menunjukkan kalau Allah itu punya nama As-Sami', ya. Punya nama apa adik-adik? As-Sami'. Lihat di akhir ayatnya Allah firmankan apa tadi? Wa huwa sami'ul basir, ya. Di sini ada kata As-Sami', ya. Kak Erlan tanda ini. Wa huwa sami'ul basir. Ada kata As-Sami' di sini adik-adik, itu artinya kita tetapkan dan kita yakini Allah itu punya nama As-Sami'. Allah itu Maha mendengar. Allah dengar segala macam suara. Allah itu memiliki pendengaran, ya. Namun pendengaran Allah tentu berbeda dengan pendengaran makhluk-makhluknya. Ya, kalau pendengaran kita terbatas, tapi kalau pendengaran Allah tidak terbatas. Mau seluruh makhluk ini bersuara, gitu ya. Allah akan tetap bisa mendengar kita adik-adik sekalian. Misalnya nih, Kak Erlan hidupin mikrofon kalian ya. Terus kalian ngomong. Yuk, 1, 2, 3. Ngomong apapun ya. Yuk, hidupkan mikrofonnya. Ngomong.
5: Aku lihat.
0: Tuh, tuh.

0: Hidupkan suaranya Mas Ucup. Ah, adik-adik, kalian ngomong sembarangan tadi. Oh, Kak Erlan udah nggak bisa dengernya. Kalian ngomong apa itu ya? Karena pendengaran Kak Erlan terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Meskipun seluruh makhluk itu berbicara, Allah mendengar semuanya. Allah tidak kesulitan sedikit pun. Karena Allah itu Maha mendengar. Allah itu pendengarannya sempurna. Paham sampai sini adik-adik? Paham ya? Tayyib. Jadi Allah itu Maha mendengar ya. Dan ini makna yang pertama, Allah mendengar segala macam suara. Nah, yang menjadi makna kedua dari As-Sami adik-adik adalah Allah itu Maha mendengar doa-doa. Artinya Allah itu merespon, Allah itu mengijabah, Allah itu mengabulkan segala doa dan pinta. Nah, ini kita baca ayatnya nih ya. Kak Erlan panggil kepada adik yang bernama, siapa yang mau baca nih adik-adik? Kak Erlan panggil kepada adik yang bernama, siapa ya? Yang jarang Kak Erlan sapa nih. Kak Erlan panggil Umar dari Surabaya. Assalamualaikum Umar.
1: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Masya Allah Umar. Umar udah bisa baca ayat Al-Quran belum?
1: Sebentar Kak, kakak Umar masih ke kamar mandi.
0: Wah, ini ternyata adiknya Umar toh. Nama adiknya siapa ini?
1: Khadijah Ustaz Kak.
0: Oh, Khadijah udah bisa baca huruf Latin?
1: Assalamualaikum Kak.
0: Wah, waalaikumsalam. Umarnya udah datang ya?
1: Iya Kak.
0: Ya Umar, dibaca yuk Quran surat Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u
1: wa idh

0: Robbana.
1: Robbana, Robbana tak.
0: Qabbal. Robbana taqabbal minna. Minna. Suaranya putus-putus, Umar. Kayaknya sinyalnya lagi nggak bagus ya. Kalau gitu Kak Erlen panggil Syakila dari Sukoharjo. Coba dilanjutkan. Robbana taqabbal minna.
2: Mana sih? Robbana. Nih.
1: Robbana taqabbal minna. Inna ka antas sami'ul alim.
0: Artinya dibaca.
1: Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
0: Masya Allah. Syakila ini orang Solo, Sukoharjo ya Syakila ya?
1: Iya kak.
0: Puantes ngomongnya medok ya. Tayyib, nah, barakallahu fiik deh Syakila. Terima kasih ya. Adik-adik, di surat Al-Baqarah ayat 127 ini kita juga melihat ada nama As-Sami di sini ya. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan yang mengucapkan doa ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beserta anaknya ya. Dan di sini diucapkan nama As-Sami' ya, setelah mereka berdoa. Doanya apa ini adik-adik? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami semua. Jadi ceritanya adik-adik perhatikan Kak Erlan. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bersama anaknya tercinta, mereka membangun rumah Allah yang mulia ya, meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Ada ulama yang menjelaskan sebenarnya Ka'bah itu sudah dibangun, sudah ada sejak zaman Nabi Adam adik-adik ya. Tapi kemudian ketika zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, sehingga bangunan Ka'bah pun menjadi rusak dan hancur. Lantas kemudian di masa Nabi Ibrahim, Allah perintahkan untuk membangun kembali pondasi Ka'bah, ya, untuk meninggikan kembali Ka'bah. Maka kemudian Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Adik-adik, di dalam ayat ini dikisahkan Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail, mereka meninggikan pondasi rumah Allah yaitu Ka'bah. Ini merupakan amal yang sangat mulia. Tapi adik-adik, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail khawatir dan takut kalau amal yang mereka kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengajak anaknya untuk berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami semua. Maka adik-adik, setelah mengucapkan doa ini, Nabi Ibrahim katakan, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang Maha Mendengar. Mendengar apa maksudnya? Mendengar doa. Bukan cuma mendengar, tapi Allah juga merespon doa tersebut dalam bentuk ijabah dan pengabulan. Adik-adik, ada orang yang mendengar tapi tidak merespon. Misalnya nih Kak Erlan panggil, Mas Yusuf, Mas Yusuf, tuh nggak nyaut, nggak ada suaranya. Nah, berarti Mas Yusuf mendengar tapi dia tidak merespon. Kak Erlan panggil, Faiz, Faiz. Nah, Faiz mendengar, kemudian Faiz tapi tidak merespon. Tapi Allah Subhanahu wa taala, jika kita berdoa, Allah itu bukan hanya mendengar, tapi Allah juga merespon, mengijabah dan mengabulkan doa-doa kita. Makanya disebutkan innaka antas sami'ud du'a di dalam ayat yang lain. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Zat yang maha mendengar doa. Maksudnya Allah itu yang mendengar dan juga sekaligus merespon, mengijabah, mengabulkan doa. Maka adik-adik, ini diantara makna As-Sami' yang kedua, yaitu Allah itu mendengar, merespon, dan mengijabah, serta mengabulkan doa-doa. Maka adik-adik, kalau ada sesuatu hajat, ada suatu keinginan, ada sesuatu harapan, maka mintalah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan mendengar doa-doa kita. Allah tahu apa yang kita minta. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui adik-adik ya. Allah pasti tahu, Allah pasti dengar doa-doa yang kita panjatkan. Jangankan doa-doa kita, daun yang jatuh berguguran saja Allah mengetahuinya.
3: Radio Muad bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Hadirati sada, yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
11: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
4: nih? Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar.
12: Alamat baru, Abu Yustor. Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari. Arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
14: Begitu mi deng. Alhamdulillah.
13: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
14: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
15: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
16: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
15: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah tiba ya di mana waktu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah itu telah tiba, tepatnya di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu bagi sahabat Muad yang saat ini masih beraktivitas di luar ya, Raden mengajak nih kepada kita semua untuk mempersiapkan diri dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Muad, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
18: 94,3 FM.

0: menyembelih hewan kurban.
1: Bolehkah mengucapkan niat apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya. yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala sekalipun berhadas kecil adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan min bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis seperti berat lengan baju. Wallahu a'lam.
6: 94,3 Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16:00 sampai

0: 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murotal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh Qori siapa, kirim 85559. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hafiz menarik di setiap hari. Murs, hanya di Radio Muadz bin Jabal, 94,3 FM.
1: Wah, pejabat goblok, siap di
2: bawah. Kita dapat BBM gratis, kita ditambah kan?
3: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
4: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto. Berhati-hatilah ke dunia internet. Sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
8: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan. رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
8: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dengan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
6: Qudwatun nabawiyyah.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
0: قدوات نبويه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم.
1: Dari ابو سعيد الخدري radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على
1: كلي. راديو مؤد
2: ya 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan seperti biasa sahabat Muadz, di hari Sabtu pada sholat maghrib kita akan kembali untuk mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Faris Abdullah Makmun SPD Hafidhullah. Dan untuk tema pembahasan kita di kesempatan ini adalah 3 pedoman utama umat Islam. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama, mari kita dengarkan bersama rangkaian materi yang akan disampaikan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
3: Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah di kesempatan kita di malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian dan para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di kesempatan kita di malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang baru atau pembahasan yang baru, di mana sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'an. Dan untuk kesempatan kita di malam hari ini kita akan membahas kitab. Tentunya kitab ini adalah merupakan kitab yang menjadi pegangan dari orang-orang yang menuntut ilmu agama, ya, yaitu sebuah kitab yang mendapatkan penerimaan yang sangat banyak di tengah-tengah masyarakat.

yang dinamakan dengan Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah. Terjemahan sederhananya adalah tiga landasan utama. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasian. Kitab ini Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah memuat tentang landasan-landasan utama secara bahasa al-usul yang mayubna alaihi syai'un, sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu, bisa dimaknai dengan pondasi, ya bisa dimaknai dengan prinsip pokok dan yang lainnya. Sedangkan salasa artinya tiga, sehingga maknanya adalah tinggal landasan pokok. Dalam apa? Dalam hal agama. Ya, kitab ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berisi tentang pembahasan prinsip-prinsip pokok dalam agama kita yang mulia. Berkaitan dengan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkaitan dengan pengenalan kita kepada syariat Islam ini secara umum. Tentu saja pembahasan dalam kitab ini agak sedikit lebih rinci dibandingkan dengan pembahasan kita di kesempatan yang lalu, yaitu Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah. Ya, dia lebih bersifat rinci lagi. Kalau yang kemarin lebih bersifat kepada, atau sasarannya lebih ditujukan kepada orang-orang yang awam, yang betul-betul awam. Artinya seorang muslim yang betul-betul masih sangat awam dalam beragama. Namun kitab ini lebih spesifik sedikit ya, untuk para atau orang-orang yang lebih ingin mengkhususkan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ingin lebih mengkhususkan mempelajari agama Allah. Adapun tujuan daripada kitab ini ditulis oleh Syekh rahimahullah taala adalah untuk sebagai bekal bagi seorang muslim, bekal pengetahuan bagi mereka. Dan karena tentu berbicara dengan agama ini tidak sama ketika kita berbicara tentang persoalan-persoalan dunia. Tidak hanya di, kalau persoalan dunia itu ketika kita berbicara kadang dicukupkan hanya sekedar dengan pengalaman atau hal-hal yang lainnya, tetapi ketika kita berbicara tentang agama maka harus berlandaskan kepada ilmu, ya, dalil-dalil syar'i. Baik. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui jemaah sekalian, pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengenalan kepada syariat Islam pada secara umum ini juga menjadi bekal kita untuk setelah kematian kita. Khususnya ketika kita berada di alam kubur. Sebagaimana dari khabar-khabar yang sahih bahwa seorang yang ketika mereka telah dikuburkan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih mendengarkan ya hentakan sendal daripada orang-orang yang mengantarnya, yang meninggalkan kuburan tersebut. Kemudian datanglah malaikat, dua malaikat yang tegas, yang akan bertanya kepada mayit ini berkaitan dengan tiga perkara, yaitu siapa Tuhanmu, kemudian juga siapa nabimu, dan apa agamamu. Tentu saja ya mas kalian, pertanyaan ini kalau misalkan diajukan kepada kita hari ini, bahkan seorang anak kecil pun yang masih sekolah, misalkan anak SD, kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Siapa nabimu, Muhammad SAW. Dan apa agamamu, maka jawabannya adalah Islam. Tentu demikian. Tetapi yang menjadi persoalan ketika pertanyaan ini itu diajukan ketika kita di alam kubur, dalam suasana yang sangat menegangkan, dan kita tidak bisa mengatakan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Yang akan menjawab pertanyaan itu adalah sesuai dengan amalan yang kita lakukan di dunia ini, sesuai dengan bagaimana kita memahami. Banyak orang kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah dia sudah betul-betul memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi? Mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tetapi mereka masih berdoa kepada selain Allah. Seperti misalnya

orang musyrik. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau sekiranya engkau wahai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik ini, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya, orang-orang musyrik juga mengetahui Allah. Mengenal Allah sebagai pencipta, tetapi apakah itu bermanfaat? Tidak. Karena mereka tidak memenuhi hak Allah yang paling utama. Nah, demikian pula kita kaum muslimin banyak yang kalau ditanya, Tuhan saya adalah Allah. Tetapi apakah mereka betul-betul sudah menjalankan kewajiban hak? Ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, atau jangan-jangan mereka mengatakan dengan lisan mereka Tuhan kami adalah Allah, tetapi dari keyakinan mereka, mereka masih menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Artinya masih melakukan kesyirikan. Ya, oleh karena itu semoga dengan kita mempelajari ini menjadi modal yang cukup bagi kita. Ya. Sebagai ilmu dasar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan kita ketika kita berada di alam kubur sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang Allah firmankan yuthabbitullahu alladziina aamanu fil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan perkataan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan juga di akhirat. Atau Nabi tanyakan para malaikat, sedangkan orang-orang munafik ya mereka tidak bisa menjawabnya. Mereka mengatakan sami'tun nasa yaquluna, kami mendengarkan manusia mengatakan ini, mengatakan ini. Baik, ini jamaah sekalian. Dan belum lagi yang lain, ya, tentu ilmu itu akan mendatangkan ketenangan bagi jiwa dan juga kebahagiaan. Selanjutnya jamaah sekalian, ya, pembahasan di dalam usul thalatha ini, di sana ada pembahasan akidah dan ini pembahasan pokok. Yaitu berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hati kita yang harus kita bangun. Kemudian juga di sana ada pembahasan tentang fikih secara global ya, fikih secara global. Beliau tidak merincinya, hanya menjelaskan saja poin-poin yang wajib. Kemudian juga di sana ada penjelasan tentang sirah secara ringkas atau sejarah, yaitu biografi singkat dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keutamaan sama dengan keutamaan kita mempelajari ilmu agama. Maka ketika kita mengakidah tentang tauhid, bagaimana kita mentauhidkan Allah, tentu keutamaan itu jauh lebih besar. Ya, secara umum seseorang yang menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dengannya jalan untuk menuju ke surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian memudahkan kita semua di sini untuk kembali kepadanya dan menuju ke tempat yang abadi, sebaik-baik tempat tempat tinggal, sebaik-baik tempat kembali itu surga. Baik. Selanjutnya ikhwatul iman, buku ini atau kitab ini, risalah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Mungkin antum pernah mendengarkan. Ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kalau antum tidak mendengarkan namanya, yang antum dengarkan itu sematan yang sebagian besar banyak di katakan oleh orang-orang awam yang mereka mengatakan Wahabi. Ya, Wahabi. Mungkin antum sering dengar ini ya, istilah Wahabi. Wahabi itu istilah yang disematkan oleh orang-orang kepada, dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menurut mereka, karena menurut mereka itu Wahabi ini mengajarkan agama yang ekstrim, tidak toleran dan seterusnya. Hanya saja mereka mungkin belum pernah membaca tulisan-tulisan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Memang secara historis beliau ini memiliki musuh. Karena pada waktu kemunculan beliau, itu beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengcounter ya, mengcounter orang-orang yang dari kalangan kaum muslimin tetapi memiliki akidah yang sesat, yaitu para penyembah kubur. Yang mana pemahaman ini sangat banyak tersebar di masa beliau

khususnya di masa pemerintahan Turki Utsmani. Nah, maka beliau kemudianlah yang kemudian banyak melakukan counter terhadap mereka dengan ilmu yang beliau miliki. Kemudian beliau bergabung dengan Muhammad ibn Su'ud rahimallahu taala, membentuk aliansi hingga kemudian terbentuklah negara Arab saat ini. Ya. Saat ini. Ya, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pemerakarsa dengan Muhammad ibn Su'ud rahimallahu taala. Dan karya-karyanya sangat banyak jemaah sekalian. Kalau kita lihat semua tulisan-tulisannya, saya bingung juga dari sisi mana orang-orang kemudian menganggapnya sebagai ajarannya Islam. Nanti Anda bisa nilai sendiri tentang kitab beliau ini. Apakah memang ajaran ini mengajarkan orang untuk ekstrim atau seperti apa? Ya, atau seperti apa? Ya, kitab-kitab beliau rata-rata menjadi rujukan bagi para penuntut ilmu. Seperti kitab ini juga, kitab yang sangat fenomenal yaitu Kitab Tauhid. Ya, Kitab Tauhid itu berisi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi serta atsar para sahabat atau para tabi'in yang berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, yaitu persoalan tauhid, dan juga membahas tentang kesyirikan. Ada juga kasyuf syubhat, juga ada syurutus shalah, ada al-qawaidul arba' dan seterusnya. Di masa beliau atau setelah beliau, peninggalan beliau, dahulu diceritakan bahwasanya ada orang yang suka mencela beliau. Ada salah seorang ulama kemudian menghadiahkan kepada orang ini sebuah tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi beliau tidak menyertakan sampul penulisnya. Orang yang kemudian suka mencela ini membaca kitab dan beliau sangat takjub dengan isinya. Namun beliau tidak mengetahui ternyata yang beliau baca itu adalah tulisan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala rahmatan wasian. Baik. Kemudian ikhwat al-iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kitab ini biasa dinamakan dengan Salatatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang artinya biasa diterjemahkan dengan tiga landasan utama. Ya, tiga landasan utama dalam beragama. Kemudian sumber-sumber yang beliau cantum, yang beliau ambil dari penulisan ini adalah Al-Qur'an, hadis, kemudian penjelasan para ulama. Salah satu di antara ciri khas dari tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala adalah beliau itu rata-rata menulis hanya dalil saja. Al-Quran memberikan judul misalnya. Kemudian Al-Quran langsung menulis dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Sedikit sekali beliau memberikan komentar. Ya. Kalau kita lihat, kitab-kitab beliau sedikit sekali beliau memberikan komentar. Hanya memberikan dalil Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti nanti yang kita akan lihat di pembahasan beliau ini, tidak ada satu pembahasan melainkan beliau selalu sertakan dalil. Kalau bukan ayat suci Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan di dalam kitab ini, ada beberapa pembahasan. Itu diawali dengan mukaddimah, ada beliau menyebutkan tentang beberapa kewajiban muslim. Ya, ada 4 kewajiban, kemudian 3 kewajiban yang selanjutnya. Setelah itu beliau masuk kepada inti pembahasan, yaitu 3 landasan utama. Yang dimaksud dengan 3 landasan utama adalah pembahasan bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Islam, dan bagaimana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang mencukupi bagi kita sekalian. Ya, yang mencukupi bagi kita sekalian. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengantar dari pembahasan kita tentang kitab Salatatul Usul atau 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasian. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu ta'ala annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali tulisan beliau dengan ucapan basmalah, menulis
tulisan basmalah, artinya bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan sunnah. Dan tulisan-tulisan khususnya yang berisi tentang risalah-risalah kebaikan, yang mengajak orang-orang kepada kebaikan, maka hendaknya itu diawali dengan menulis ucapan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengatakan basmalah itu artinya bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmi, bismillah saja. Baik. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW ketika Nabi SAW misalnya menulis kepada para raja ketika setelah pasca Fathu Makkah, beliau bersurat kepada para raja-raja, diantaranya adalah Raja Rom atau Raja Romawi, Kaisar, kemudian juga Raja Persia, Kisra. Beliau juga mengirim surat kepada Raja Mesir, Mukawqis, dan yang lain. Dan beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada misalnya Kaisar Adimir Rum, kepada Kaisar penguasa daripada Romawi. Assalamu ala manit tabal huda. Semoga keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk, dan seterusnya. Baik, ini jamaah sekalian. Dan makna basmalah, makna bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya adalah bukan hanya sekedar ucapan memulai dengan menyebut nama Allah. Tetapi di sana ada isti'anah kita. Isti'anah artinya kita meminta pertolongan kepada Allah. Artinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jemaah sekalian, memang sangat dianjurkan ketika kita memulai suatu pekerjaan, maka kita mengawalinya dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau kita lihat di antara adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, rata-rata diawali dengan basmalah. Kita mau keluar rumah, kita mengucapkan bismillah. Baca doa bismillah tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, kita mau masuk kamar mandi juga, kita juga mengucapkan bismillah di luar. Baru kita membaca doa. Masuk rumah pun mengucapkan bismillah. Ya. Bahkan ketika hendak berhubungan suami istri juga disunahkan untuk membaca doa yang diawali dengan bismillah. Ya. Dan seterusnya. Ya, kalau kita mengawali aktivitas kita, ya sebisa mungkin kalau kita bisa mengawali dengan mengucapkan bismillah. Jadi bismillah ini, bismillahirrahmanirrahim, ini bukan hanya sebatas kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita memohon pertolongan agar apa yang kita lakukan ini memiliki keberkahan. Semoga aktivitas yang kita lakukan terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan dua sifat, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita lihat terjemahannya, Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Bagaimana kita membedakan kedua hal ini? Yang mana yang dimaksud pengasih, yang mana yang dimaksud penyayang? Barangkali agak sukar ya, agak sedikit sukar kalau kita hanya berlandaskan dengan pengetahuan bahasa terjemahan. Tapi kalau kita merujuk kepada pengertian dasar dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, kedua hal ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ar-Rahman ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada rahmat-Nya yang sangat luas yang meliputi segala sesuatu. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Seluruh makhluk itu di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Ar-Rahman. Bukan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman pun berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala pertumbuhan sebagai sumber makanan kita, yang bukan hanya bagi orang beriman tetapi seluruh makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan dan yang lain sebagainya. Seluruh makhluk. Maka segala sesuatu ini adalah merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu kepada seluruh makhluk. Namanya Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, jamaah sekalian, para ulama menyebutkan adalah rahmat yang bersifat khusus. Itu dikaitkan dengan objek tertentu dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala itu rahim kepada orang-orang yang beriman.
Ar-Rahim inilah rahmat yang khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.

Ya. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya rahmat ini adalah rahmat yang bersambung, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Orang-orang yang tidak beriman, mereka hanya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini di dunia ini. Di akhirat tidak ada lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ya. Tidak ada lagi jamaah sekalian. Oleh karena itu ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita mengharapkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Ya. Di dunia ini dengan manfaat dan di akhirat dengan semoga ini mendapatkan keridhaan dari Allah semua kepada pahala. Kata himakallahu taala, semoga Allah merahmati kalian. Ya, ini merupakan salah satu adab di antara beliau. Beliau mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau. Dan memang jamaah sekalian, kita adalah saling mendoakan. Ya. Dan memang syariat Islam ini mengajarkan kita untuk saling mendoakan. Ya. Biar antum baku bombe, kalau antum ucapkan salam, assalamualaikum, itu berarti antum mendoakan dia. Ya. Makanya kalau ada orang yang betul-betul ini harus diperbaiki. Ya. Kalau ada orang yang memang, apalagi tidak mau menjawab salam, misalkan. Ya. Tidak mau menjawab salam. Ya, kalau mungkin mulai mengucapkan salam, mungkin ya sifatnya relatif. Ya. Tapi kalau tidak mau menjawab salam, orang mengucapkan assalamualaikum, dia sama sekali tidak mau menjawab. Ya. Kita tidak tahu bagaimana gambaran hatinya yang ada di dalam hatinya sampai salam pun dia tidak mau, dia tidak mau menjawab. Ya. Jadi ini adalah doa dari beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa merahmati, rahimallahu taala rahmatan wasian. Kata beliau, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sesungguhnya wajib atas kita untuk mengetahui 4 perkara. Ya, ini adalah pengantar pertama dari kitab beliau ini. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Atau 4 yang wajib atas kita. Ya. Yang pertama kata beliau, al-ilmu. Yang pertama berilmu. Ini kewajiban kita yang pertama. Memiliki ilmu. Yaitu tolabul, sebagaimana sabda Nabi SAW, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Karena kan, kenapa jemaah sekalian wajib? Yang pertama kita harus melihat tujuan utama kita terlahir tercipta di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku." Nah, tujuan kita untuk beribadah. Nah, bagaimana cara kita beribadah itu membutuhkan ilmu jemaah. Tidak hanya dengan melalui pengkajian, tidak hanya melalui pengalaman, tapi harus butuh ilmu. Harus ada pedoman. Ya. Harus ada pedoman. Tidak hanya pengkajian. Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus ada pedoman. Harus ada bimbingan filosofi. Itu mereka mendasari pengenalan mereka kepada sesuatu itu melalui semuanya didasari dengan pengkajian kan. Bagaimana mereka mengenal Allah itu dengan cara mengkaji saja. Mengkaji alam, mengkaji, melakukan kias, kemudian silogis. Dan ini san menjerumuskan seseorang kepada ketersesatan. Ya. Maka penting ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang akan menyampaikan kita kepada kebenaran. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Itulah dia ilmu. Ma'rifatu syai' ala ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka mendekatkan cara apa? Dengan cara berdoa kepada patung-patung itu. Mereka mengatakan, ha'ulai syufa'una indallah. Patung-patung inilah yang kami jadikan sebagai syafa'at di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dalam memahami. Ditegakkan hujah malah semakin menyimpang. Ya, semakin menyimpang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagian juga agama yang lain mengatakan, ya, mereka mengatakan ikuti kami. Niscaya apa? Mereka mengatakan bahwasanya tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak dilandaskan dengan ilmu, hanya berdasarkan prasangka mereka. Bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.

yang tidak ada keterangannya sedikit pun tentang hal itu. Ini ikhwat iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama ini, yaitu berilmu. Tentu saja kalau kita berbicara tentang

meja yang sengaja. Ya, dengan tingkatan kita masa kalian melihat saya sholat. Oleh karena itu jamaah sekalian, di sinilah yang menjadikan karakteristik orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian, kalau antum pernah berbincang dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tertentu, melahirkan pemahaman-pemahaman angkat tangan seperti ini. Kau sholatmu tidak diterima sebelum istilahnya ada unsur di dalam tubuh ini. Artinya tidak ada dalil sami, hanya berdasarkan kias saja. Berdasarkan perkiraan. Berdasarkan ro'yu saja, berdasarkan pemikiran. Kita tanya mana dalilnya? Oh ini bukan dalil ini. Mana hadisnya? Mana Al-Qur'annya yang menunjukkan kepada hal tersebut? Ya. Ini, oleh karena itu beliau mengisyaratkan kepada simpulan yang inti. Misalnya tentang penciptaan alam ini. Kan banyak pengkajian-pengkajian detailis ya, bagaimana teori kita miliki jemaah sekalian. Alhamdulillah kegiatan seperti mengikuti kajian ini ya, mengikuti kajian dimanapun itu kita duduk bermajelis, ini merupakan salah satu di antara realisasi dari ini untuk menuntut ilmu agama, mengetahui sesuatu ya. Realisasi dari hal ini, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam ini disertai dengan dalil-dalilnya. Itu kewajiban yang pertama. Dan penuntut ilmu ini yang memiliki keutamaan yang dijamin di akhirat, itu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu agama ini jamaah sekalian, ada kewajiban itu ada dua. Ada yang bersifat fardu ain, yaitu wajib pribadi masing-masing. Yang tidak boleh tidak, masing-masing harus mengetahui seperti ya, pemahaman tentang tauhid dan syirik. Tidak boleh. Setiap orang itu harus tahu tentang tauhid. Setiap orang itu tahu apa itu syirik agar dia tidak terjerumus ke dalamnya. Ya. Tentang hal ini. Tetapi di sana ada ilmu agama yang sifatnya fardu kifayah. Tidak mesti setiap orang mengetahui tentang hal ini seperti ilmu tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, kalau sudah ada sebagian orang yang tahu ya alhamdulillah. Tapi tidak boleh tidak ada, harus ada. Seperti misalnya tentang ilmu waris. Dan kadang-kadang jamaah sekalian, fardu ain bagi pribadi masing-masing itu dalam satu waktu belum wajib baginya, tapi dalam kesempatan lain ini sudah wajib baginya. Misalnya ilmu tentang zakat. Ya barangkali ketika kita masih belum diberikan harta yang banyak, pun kalau kita tidak tahu tentang rincian tentang zakat itu, artinya masih termaafkan bagi kita. Karena belum menjadi kewajiban kita. Tetapi ketika itu sudah menjadi kewajiban dengan hal yang kita miliki, seseorang wajib untuk mengetahui tentang zakat. Wajib untuk mengetahui tentang zakat. Tentang sholat, ya semua orang wajib tahu. Tentang sholat. Semua orang itu wajib mengetahui. Meskipun mungkin proses awalnya itu diawali dengan taklid. Dan kebanyakan kita adalah dengan taklid. Taklid itu maksudnya, kita tidak mengetahui dalil rincinya, tetapi kita mengikut kepada orang-orang yang alim. Salah antum tahu tata cara sholat, apakah antum sudah baca semua hadis-hadis Nabi tentang bagaimana jari posisi tangan Nabi, dan ya, tentu tidak ya. Tapi kebanyakan di antara kita melihat kepada orang-orang yang berilmu misalkan. Di majelis-majelis kita lihat, oh iya. Kita tidak hafal dalilnya, tapi kalau kita ditanya, ada ini. Ada dasarnya. Itu namanya taklid. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu dalilnya, itu namanya ittiba. Ya. Karena kita sudah bisa langsung berdalil dengan contoh dari Nabi SAW atau para sahabat. Atau penjelasan para ulama tentangnya. Wallahu ta'ala alam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan kita berkaitan dengan apa? Kewajiban yang pertama. Ada empat kewajiban yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah berilmu. Jadi jamaah sekalian, kita harus memiliki dedikasi waktu kita, mendedikasikan waktu kita untuk memporsikan untuk belajar agama. Ya. Belajar agama, kita duduk mengulang-ulang dan seterusnya. Supaya apa? Supaya ini akan memberikan manfaat bagi kita sekalian dan bagi amalan kita. Demikian jamaah sekalian kajian kita di kesempatan malam hari ini dalam awal pertemuan salah satu usul atau tiga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru

0: da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit. Tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah kepada manusia. Memanjangnya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan masuk kulit seperti yang orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sur Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanul Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama Allah, semua dimasukkan dosaku, bukan tampil, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama manusia kadang tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Qur'an? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia.

Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat, seperti yang difirmankannya, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat. Dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya. Padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah, lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu

0: alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
1: FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, kurma sudah.
4: Hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: 94.3 FM.
10: الأربعون النووية الحديث الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فته بالحق وما تقرب لي بشيء أحب إلي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
11: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku apabila untuk melihat, berbuat yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta pagi hari, jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Riwayatkannya dari kitab Al-Hujjah.
12: Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta lagi. Segera pesan di aufa.id. Nomor 1, dekat JIM 403 AU.
13: Dan semua jenis kerusakan. Altaf di Jalan Omar. Altaf Jakatamso, depan Indo SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9. Masih lebih lanjut 018.
14: Ustadz, kalau bukan karamat Allah, kita nggak bakalan mengamalkan.

0: Langkahkan kaki kita ke majelis ilmu, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, Pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majelis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi, azakumullah, bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggalkan, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup, tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting, ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup, Pak, ya. Malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah, itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Enggak ada yang mau melunasi dan keluarganya enggak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silakan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini, bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
2: Apakah seseorang yang karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka, status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah, ya. Pertama, hukum perbuatannya, kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu, ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu terpaksa, maksa dia. Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat, ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini, gitu loh. Pada orang dihukumi masuk perbuatan syirik atau kufur ini kemudian nggak masuk neraka. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi, ya. Itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita nggak bisa pastikan, nggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita nggak bisa pastikan dia masuk surga, ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar, ya. Ala kulli hal, tidak sama mungkin, ya, status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
3: Ustaz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
4: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat, ini dilarang ataukah tidak? Karena asalnya setiap pekerjaan ini bekerja ada dalilnya ataukah tidak? Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak? Bukan seperti

0: itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya, cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya.
1: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz. Mohon penjelasannya.
2: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari.
10: Segera hadir program
9: Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat-sahabat sekalian di kesempatan malam hari ini di Radio Mu'adz bin Jabal, tentunya di hari Sabtu. Saat ini kita di hari Sabtu, masuk di tanggal 26 atau 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 26 September 2006 Masehi. Kita saat ini di studio kami telah menunjukkan pukul 19.43 menit waktu Indonesia bagian tengah. Ya sahabat muat dimanapun Anda berada, tentu bagi kita ya yang saat ini mungkin sedang mencari perangkat elektronik atau mungkin perangkat digital lainnya yang berhubungan dengan atau yang memiliki konektivitas dengan Wi-Fi. Entah itu mungkin laptop atau mungkin gadget ya, handphone. Biasanya salah satu hal yang kita jadikan pertimbangan untuk membelinya atau yang menarik perhatian kita untuk membeli adalah fiturnya. Entah itu mungkin kameranya yang canggih atau mungkin karena dia keluaran terbaru, spesifikasinya mungkin yang terbaru yang cepat menawarkan berbagai fitur yang menarik dengan teknologi yang terbaru. Tapi kadang-kadang Sobat Muat dimanapun Anda berada, kita sampai lupa untuk memastikan juga hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu sertifikasinya. Apakah dia sudah tersertifikasi dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku? Jadi Sobat Muat dimanapun Anda berada, pastikan perangkat elektronik dan digital yang kita beli atau akan kita beli, ya, pastikan itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya mudah, Sobat Muat sekalian dapat langsung mengecek kemasannya. Pastikan juga tentunya terdapat ada tanda SDPPI atau DJID. Dan kemudian untuk memastikan keabsahannya, kita bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Serani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, jangan sampai karena mungkin kita tergiur harga murah, kita justru kemudian membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Jadi, mari kita jadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Pastikan perangkat yang kita gunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, sahabat semua sekalian langsung dapat hubungi nomor Balai Monitor Spektrum Frekuensi dan Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811 40 20 20 03. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan malam hari ini kembali akan menyapa ruang dengar Anda, yaitu program acara Murotal Pilihan. Dan kembali kita akan mendengarkan bersama beberapa murotal, di mana kita akan mendengarkan surah Ar-Rum dan juga surah Al-Luqman atau surah Luqman. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
8: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
6: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
9: Sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali menyapa ruang dengar Sahabat Muadz program acara Murotal Pilihan di kesempatan malam hari ini. Dan di kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dua buah surah, yaitu surah Ar-Rum dan juga surah Luqman. Masing-masing korinya yaitu Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullahu ta'ala. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya, yang merupakan bukti nyata bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Ar-Rum yang bersama-sama akan kita dengarkan di kesempatan malam hari ini, khususnya ya di ayat ke-22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keanekaragaman bahasa, penciptaan langit dan bumi, keanekaragaman bahasa, warna kulit, merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang kita jarang perhatikan, kita jarang renungkan bersama. Dan tentunya keberagaman ini bukanlah tentunya seharusnya menjadi alasan kita justru saling memecah belah, melainkan harusnya ini menjadi sebuah pondasi yang mendasar pentingnya kita untuk saling menghargai, kita saling kenal mengenal dan bersatu dalam bingkai ketauhidan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari bersama-sama kita renungkan surah Ar-Rum. Kemudian juga nanti kita akan dengarkan bersama selanjutnya itu surah Al-Luqman. Dan masing-masing kedua surah ini tentunya memiliki isi yang perlu kita dengarkan dan tentunya kita renungi bersama karena memiliki petunjuk-petunjuk bagi kehidupan kita semua. Oleh karena itu jangan kemana-mana dan langsung saja kita dengarkan surah Ar-Rum dalam program acara Murotal Pilihan. Tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
1: Tes 1-2 dicoba. Cek tes. Tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
2: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
1: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
2: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
1: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
2: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
3: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat

0: telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
1: Selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Astagfirullah.
5: Kenapa, bro?
4: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
4: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV
7: 4,3 FM.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Lindung kepada Allah dari godaan syaitan.
8: Laqad

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika akannya, sedang kamu takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkannya karena hendak menjengkelkan dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

kau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagi apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Wow.

0: menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul. Dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kita, yaitu Al-Lawul Mahfuz, yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha.
5: Innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim.
4: Buah manis beriman kepada

0: Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk pun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh
1: hidup tanpa lu kesah
0: sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala.
1: Hidup penuh dengan ketegaran dengan beriman kepada takdir
0: yang baik ataupun yang buruk semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
2: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
3: Yang lalu biarlah benar.
4: Yang lalu biarlah benar.
3: Cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hukum wa junun.
5: Wa

0: sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
0: Sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Sahabat Mu'ad Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Sahabat Mu'ad Bertanya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keimanan dan diberikan kesempatan untuk bisa bersama di kesempatan ini dalam program Sahabat Mu'ad Bertanya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuknya. Saudara kesiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kita bersama dalam program Sahabat Mu'ad Bertanya dengan narasumber kita Haji Zain Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala, bisa bergabung bersama kami untuk bertanya jawab dengan narasumber kita di 0852 1222 992 untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar live Mu'ad TV. Selanjutnya kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabar, Ustaz?
7: Alhamdulillah bikhair.
5: Alhamdulillah. Saya ingin bertanya dan juga mungkin sebagai pesan buat para orang tua yang sudah memilihkan mungkin lembaga pendidikan untuk anak-anaknya, Ustaz. Ya, karena mungkin dalam mungkin besok atau lusa proses pembelajaran di sekolah-sekolah sudah mulai. Sikap kita sebagai seorang orang ketika sudah memiliki, apakah dia bentuknya pun ataupun pendidikan Islam lainnya,
7: Satihan dan Allahu wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa mendidik anak itu adalah merupakan kewajiban pokok orang tua, ya. Yeah. Hanya saja orang tua terkadang karena di dalam mendidik anak atau karena waktunya yang tidak dimiliki gitu kan, sehingga kemudian mereka kembali menitipkan anaknya atau tanggung jawab pendidikan anak ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya. Nah, terutama misalnya yang jadi pilihan di Indonesia pada umumnya adalah pondok pesantren, ya, atau sekolah-sekolah Islam terpadu, full day school dan semisalnya, ya. Maka tentu di sana ada filosofi yang sangat bagus, ya, yang pertama kali diangkat itu oleh salah seorang kiai di Gontor, namanya, ya, filosofi titip.
5: Oh, masya Allah.
7: Ya, nah, ada filosofi titip. Jadi ketika kita menitipkan anak ke pesantren atau ke lembaga pendidikan Islam itu apa yang semestinya dilakukan?
5: Ya.
7: Gitu. Maka sebagaimana kita menitipkan anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan Islam itu, maka apa kata

0: filosofi titip itu.
1: Yeah.
0: Ya, T nya itu adalah tega. Ya, jadi kita memang harus lega, apa, harus tega, harus legowo lah, harus siap untuk menitipkan anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut. Karena sesungguhnya pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam itu adalah kita bukan membuang anak di sana. Ya, bukan juga penjara sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Tetapi kita harus tega karena anak, karena ini adalah merupakan bagian daripada proses pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah harus ikhlas. I-nya itu adalah ikhlas. Karena banyak juga kegagalan yang menimpa anak-anak di pesantren sehingga mereka tidak berhasil di dalam mengarungi pendidikan di pondok pesantren, bisa jadi dipengaruhi oleh ketidakikhlasan orang tuanya. Ya, maka betul-betul ketika kita menitipkan anak kita ke pondok pesantren itu kita harus benar-benar ikhlas ya di saat mengantar mereka dan menitipkan mereka ke pondok pesantren. Kemudian T-nya yang kedua itu adalah harus tawakal. Ya, karena pondok pesantren itu sendiri adalah tidak seperti IA ya atau IA yang bisa bekerja cepat dan kemudian merubah anak kita ya seperti yang kita inginkan. Kemudian berikutnya I yang kedua ya. Yang kedua tadi tawakal, yang ketiga ini adalah ikhtiar. Ya, bahwa orang tua juga harus turut berikhtiar. Ya, karena harus adanya sinergi antara antara orang tua dengan lembaga pendidikan anak-anak kita, ya. Terutama juga bahwa orang tua diharapkan adanya andil dan partisipasi di dalam pengembangan pendidikan. Termasuk diantaranya adalah orang tua juga diminta untuk turut andil di dalam pengembangan pondok pesantren. Ya, berupa infak syahriah misalnya atau infak bulanan yang harus diberikan. Ini juga adalah sangat penting bagian daripada ikhtiar. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam sudasiyahnya beliau menyebutkan ada 6 resep ketika kita menuntut ilmu, diantaranya adalah wabulghah. Jadi menuntut ilmu itu ternyata juga perlu dana, ya. Dan ini adalah sesuatu yang harus diikhtiarkan oleh orang tua. Ya, kemudian P-nya itu P-nya adalah percaya. Setelah memilih lembaga pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang lain, kita harus memberikan percaya penuh, kepercayaan penuh kepada pihak lembaga bahwa mereka insya Allah akan mampu mendidik anak-anak kita ke arah yang lebih baik.
1: Dan ini kan juga menjadi hal yang perlu untuk mungkin saat itu tentang masalah percaya ini. Ini terkadang kan kita sudah menyerahkan ini, tapi kadang percaya itu masih mungkin tidak bisa tumbuh 100% di saat itu juga saat ini. Lantas seperti apa saat ketika kita misalnya sudah ya sudahlah di situlah nak gitu kan. Tapi masih ada rasa was-was nih saat ini.
0: Kita yakin bahwa pondok pesantren itu mengkajian dan diskusi daripada para pengasuhnya. Dan itu kita harus yakin dan percaya. Jadi orang tua sepatutnya tidak terlalu banyak melakukan intervensi. Walaupun tentu di sana ada komite tentunya yang bisa dijadikan sebagai wadah untuk bagaimana kita bisa bersinergi. Tetapi tidak berarti kemudian kita harus mengobok-obok kurikulum yang telah ditetapkan misalnya atau aturan-aturan dan berbagai macam visi misi yang sudah dibuat oleh pondok pesantren. Maka sepatutnya dari awal kita harus ala bayyinah. Kita harus benar-benar di atas di atas pengetahuan yang sangat gamblang ya tentang pondok pesantren tersebut sehingga kemudian ketika pendidikan itu telah berjalan kita tidak banyak melakukan intervensi ke dalam.
1: Dan tentu kepada para orang tua yang sudah menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren semoga diberikan kesabaran dan juga semoga apa yang menjadi niat dan tujuan kita menitipkan anak-anak di pesantren dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka anak-anak

0: yang soleh dan soleha. Dan berikut kita langsung mengambil pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Radio Muas atau di Muas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menegur melakukan nonton di masjid saat namun tetap dilakukan. Apakah kita membiarkan atau tetap memberikan nasihat?
1: Nah, hukum asalnya adalah kita memberikan nasihat kepada yang bersangkutan. Ya, dan Nabi SAW beliau bersabda, man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Yeah. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemunkaran, yeah, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila yeah, tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya.
0: Yeah.
1: Dan tentu menonton di masjid sangat bertentangan dengan tujuan asal dari pembangunan masjid itu sendiri.
0: Yeah.
1: Ya, oleh sebab itu perlu ada pengingkaran.
0: Nah.
1: Namun sangat disayangkan sebagian dari DKM masjid, bahkan saya lihat tadi di jaring sosial ada masjid yang mengadakan nobar,
0: yeah,
1: ya, untuk Piala Dunia. Nah. Dan ini tentu adalah sangat mencederai fungsi daripada masjid itu sendiri. Sangat mencederai dari keharismatikan dan kehormatan masjid.
0: Yeah.
1: Dan itu tentu tidak diperbolehkan.
0: Tapi saat barakallahu fikum, kemudian kita memberikan kesempatan kepada sahabat Muas yang bertanya langsung di 0852 12 22 9092. Berikut kita mengambil pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, tatkala kita tinggal bersama dengan anak sambung, lalu ketika mereka sudah balik, apakah mereka harus tetap menjaga aurat mereka di hadapan saya atau mereka boleh menampakkan aurat, dan apakah ada batasan tertentu Ustaz yang harus diperhatikan?
1: Ya, anak sambung adalah mahram. Ya. Anak sambung adalah mahram. Apabila kita telah menggauli ibu mereka, ya, maka anak-anaknya berarti menjadi mahram. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa, wa robaibukumul lati fi hujurikum, ya, dan anak-anak sambung, ya, anak-anak tiri yang tinggal bersama dengan kalian, apabila kalian boleh mereka, maka mereka adalah, maka boleh bagi mereka untuk membuka sebagian dari auratnya yang biasa tampak di hadapan mahram mereka. Wallahu ta'ala alam.
0: Tapi Ustaz barakallahu fiik, kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah benar adanya hadis di mana bayi yang di dalam perut itu ditanya 77 kali apakah dia mau hidup di dunia atau tidak, karena ini sangat viral dan beredar di tengah kalangan masyarakat?
1: Wallahu ta'ala alam, saya belum mendapatkan hadis tersebut, tetapi setiap bayi yang ada di dalam rahim ibu-ibu mereka telah diambil Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Jadi adapun pertanyaan yang disebutkan berapa, 77
0: kali.
1: Ya, wallahu taala alam, saya tidak mengetahui akan hal itu.
0: Nah, kemudian saya terkait tentang si ada sunnah yang perlu baru dilahirkan Ustaz, terutama kewajiban bagi seorang ayah.
1: Bayi apabila dia baru dilahirkan, maka yang pertama kali disunnahkan itu adalah mentahniknya. Ya, tentu berkenaan masalah azan di telinga kanan dan iqamah di telinga sebelah kiri.
0: Ya.
1: Maka hadisnya diperdebatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, dan yang rajih ada orang yang mengamalkannya maka dia tidak diingkari.
0: Ya.
1: Karena ini berkenaan dengan fadhailul amal. Ya, amalan-amalan kebaikan yang tidak berkenaan dengan akidah, dan maksud dan tujuannya adalah sehingga anak yang terlahir tersebut perkataan yang pertama kali dia dengar adalah kalimat-kalimat yang baik, yaitu azan.
0: Nah.
1: Ya, tetapi kembali kita katakan bahwa apabila itu yang menjadi tujuan, maka tidak mesti azan. Ya, bisa juga zikir atau kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, atau membaca Al-Qur'an dan semisalnya. Dan apabila misalnya anak itu terlahir pas azan dikumandangkan, ya juga berarti secara otomatis dia telah mendengarkan kalimat-kalimat azan tersebut. Ya, oleh sebab itu sebagian

0: ulama memandang boleh untuk hal itu diamalkan, dan sebagian yang lain mereka mengatakan tidak perlu mengingat hadisnya sangat lemah, atau bahkan sebagian ulama memalsukan akan hal itu. Tetapi berkenaan dengan amalan yang lain yang disunahkan adalah melakukan tahnik. Ya, tahnik ini adalah dengan mengunyah. Ya, mengunyah kurma, nah, ya, yang dihaluskan dengan kunyahan kita, lalu kemudian kita baca sesuatu doa terbaik bagi anak tersebut. Kemudian kita ambil sedikit dari kunyahan kita tersebut, lalu kemudian dimasukkan ke mulut anak yang baru lahir itu. Ya, kemudian setelah itu tentu di antara amalan yang disunnahkan adalah melakukan akikah pada hari ketujuh. Ya, dan akikah disebutkan oleh Nabi SAW, kullu gulamin murtahanun bi akikatihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Ya, maka disembelihkan atas namanya pada hari ketujuh, digundul kepalanya dan diberikan nama. Nah, itulah amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilakukan ketika bayi atau anak kita lahir. Wallahu a'lam.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya kepada sahabat Mos yang bertanya, untuk di layanan telepon di 0852 1222 9092. Pertanyaan masih terkait tentang akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, tatkala orang tua tidak memiliki kemampuan untuk melakukan mengundang tempatnya rezeki, bukan acara dengan daging kambing tersebut.
0: Nah, akikah hukumnya sunnah muakkadah. Ya, kalaupun seandainya karena keterbatasan kemampuan lalu tidak dilakukan, maka dia pun tidak berdosa. Namun sepatutnya akikah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat dilakukan pada hari ketujuh. Jadi kita mengundang tetangga atau keluarga datang ke rumah kita. Kita bisa membuat masakan siap saji misalnya, lalu kemudian kita bagikan kepada para tetangga dengan nasi dos, ya, itu juga diperbolehkan. Mau mengundang orang juga alhamdulillah diperbolehkan. Mau dialokasikan dalam bentuk daging mentah seperti hewan kurban misalnya, itu juga diperbolehkan. Dan apabila pun di sana disembelih pada hari ketujuh kambing tersebut, lalu kemudian kita simpan untuk mendapatkan tambahan rezeki, kita simpan dia di freezer misalnya, sehingga kemudian setelah kita mendapatkan kelapangan rezeki baru kita membuat acara mengundang tetangga dan karib kerabat, maka ini juga diperbolehkan, tetapi yang terpenting disembelihnya harus pada hari ketujuh.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan tentang sholat istikharah. Ustaz, kapan pelaksanaan sholat istikharah yang benar, Ustaz? Apakah malam atau siang? Kemudian apakah boleh dilaksanakan berulang, Ustaz?
0: Nah, sholat istikharah boleh dilakukan pada waktu malam dan boleh juga dilakukan di waktu siang. Dia dilakukan sholat dua rakaat sebagaimana sholat biasa. Kemudian seusai kita melaksanakan sholat tersebut, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika dan lain sebagainya. Dan tentu semakin berulang, semakin banyak dilakukan, maka itu juga semakin baik. Karena tentu dalam praktek pelaksanaan sholat istikharah, banyak dari kalangan kaum muslimin tidak memahami atau tidak mengetahui pelaksanaan istikharah kecuali pada saat dihendak menikah saja. Ya, padahal sholat istikharah itu adalah dilakukan, bukan beliau tidak meletakkan kitab sahihnya kecuali setelah beliau beristikharah. Jadi Anda bayangkan berapa kali Imam Bukhari rahimahullah ta'ala melaksanakan sholat istikharah dalam proses penulisan kitab Sahih Bukhari, lebih dari 12.000. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Tafsir, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ketika kita laksanakan sholat dua rakaat sebelum sholat subuh, maka kita akan mendapatkan keutamaan dunia dan isinya. Apakah ini berarti kita akan mendapatkan dalam bentuk materi atau dalam bentuk pahala, Ustaz?
0: Wallahu ta'ala alam, zahirnya adalah dalam bentuk pahala di akhirat kelak. Yang nilainya jauh lebih baik dunia dan akhirat. Walaupun tentu tidak menutup kemungkinan juga di akhirat. Kita akan mendapatkan pahala.

0: adalah materi. Karena materi yang ada di dalam surga kelak dia pun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, tidak berarti kemudian materi itu adalah seperti materi yang kita dapatkan di dunia, tapi dari segi nilainya ya sama. Misalnya apabila kita memiliki satu permata berlian misalnya yang sangat bernilai, dia adalah hanya sekeping kecil, gitu kan, tetapi mungkin nilainya dia bisa lebih besar daripada ya studio ini dengan seluruh perangkatnya, gitu kan, dari segi nilainya. Maka demikian pula ketika Nabi SAW bersabda rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, dua rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Nabi SAW menjelak beliau alaihi salatu khairun minad dunya mati salah seorang kalian ya di dalam surga itu pada dunia dan dahun salah seorang dari bidadari itu juga lebih dunia dan seisinya. Ya wallahu ta'ala.
1: Tafsir barakallahu fikum, dan kita akan mengajukan pertanyaan berikutnya yaitu terkait tentang membantu teman mempromosikan barang dagangannya

0: untuk penenangan batin dengan cara metode yoga dan meditasi?
1: Pertama, ya, kalimat bijak itu adalah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ya, al-hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadaha. Hikmah itu adalah merupakan benda hilang milik seorang mukmin. Ya. Kapanpun dia menamakannya, ya, mendapatkannya, maka dia akan mengambilnya. Ya. Jadi kebaikan dari manapun, apabila itu baik, maka kita ambil. Ya, ya, tetapi tentu di sana ada sebab-sebab syar'i, ya, ada sebab-sebab kauni, namun juga ada sebab-sebab syirki. Ya, ya. Ada sebab syar'i yang ada di dalam syariat kita. Bagaimana mendapatkan ketenangan? Seorang mukmin dia akan tenang apabila dia mengingat Allah Azza wa Jalla, apabila dia sholat, ya, apabila dia membaca Al-Quran. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan suatu masalah, fazi'a ila sholat, beliau segera menunaikan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersabar dan mendirikan sholat. Ya, demikian juga ketika kita galau, Allah Azza wa Jalla sudah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, ya, wa huda wa rahma lil mu'minin, dan telah kami turunkan dari Al-Qur'an itu syifa, penyembuh. Ya, demikian juga sebagai rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu akan merasa tenang dengan berzikir kepada Allah, maka ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Ya. Sedangkan meditasi namanya, ya. Ya. Meditasi dengan cara yoga dan sebagainya adalah berasal dari agama lain. Ya, berasal dari agama lain. Kalaupun seandainya pada gerakan-gerakannya itu, ya, pada gerakan-gerakannya itu mengandung kebaikan, misalnya ada semacam stretching-stretching tertentu, ya, ya, tamaddud gitu ya, kalau dalam istilah Arabnya, maka tidak menjadi masalah mengambil gerakan-gerakan itu. Tetapi renungan-renungan atau meditasi yang dilakukan dengan mungkin ada bacaan tertentu dari agama lain, maka tentu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya hanya sekedar mengambil gerakan-gerakannya, ya, ya, itu pun harus dilakukan dengan tanpa pakaian mereka.

0: Siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintah jilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar, walau hanya sedikit, menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Fir'aun, hatinya tetap hati Fir'aun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali
6: tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama.

94,3 FM Radio Muaz Bijabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

0: dari dahulu tetap musibah, bencana, sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Dan tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri, mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'a sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dibacakan dari lantai 2 Islamic Center Muasim Jabal Kendari.

0: يكفر. راديو مؤاذ بن جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kami yang perintahkan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muadz bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.